0: Pernahkah kamu mendengar bagaimana satu desa bisa bangkrut hanya gara-gara seekor toke? Suatu hari, seorang pengusaha kaya dari kota datang ke sebuah desa pelosok. Dia membuat pengumuman aneh. "Saya akan membeli toke hidup seharga 100 ribu per ekor." Warga desa tertawa. Toke ada di mana-mana. Mereka pun menangkap banyak toke, dan benar saja, pengusaha itu membayarnya tunai. Karena terus diburu, toke mulai langka. Pengusaha itu lalu menaikkan harga. "Saya beli 500 ribu per ekor." Warga makin kegirangan. Mereka rela meninggalkan sawah dan pekerjaan mereka demi berburu toke. Sampai akhirnya, toke benar-benar habis di desa itu. Pengusaha itu lalu membuat tawaran gila. "Bulan depan saya akan kembali dan membeli toke seharga 5 juta per ekor." Warga desa lemas karena sudah tidak ada toke lagi untuk dijual. Di saat itulah, warga desa mendengar berita bahwa ada seseorang yang menjual toke di kota seharga 3 juta per ekor. Warga desa pun menjadi buta. Mereka menjual tanah, sapi, dan menguras tabungan demi memborong toke dari kota yang tidak jauh dari desa mereka. Berharap dapat untung 2 juta jika bos sudah kembali dan membeli toke mereka seharga 5 juta. Apa yang terjadi selanjutnya? Setelah berbulan-bulan, sang bos pembeli toke tidak pernah kembali lagi. Ternyata orang penjual toke di kota tadi adalah suruhan dari si bos pembeli toke dari desa tersebut. Warga desa tiba-tiba sadar. Mereka kini jatuh miskin, tak punya uang, tak punya sapi, dan hanya memeluk ratusan toke yang nilai aslinya 0 rupiah. Pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah, orang jahat tidak selalu datang menodongkan senjata. Kadang mereka datang membawa janji manis dan peluang. Sang penipu hanya menyediakan kailnya, tetapi keserakahan kitalah yang suka rela memakan umpannya. Tetaplah rasional dan tekuni apa yang sudah kamu kerjakan. Inspiration for every generation. X Channel.
1: X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Pemerintah siapkan rekening BRI dan BSI untuk setiap WNI saat berusia 17 tahun. Pemerintah menyiapkan rekening bank bagi setiap WNI yang telah berusia 17 tahun. Rekening ini akan disiapkan melalui PT Bank Rakyat Indonesia, BRI, dan Bank Syariah Indonesia, BSI. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penyediaan rekening akan dilakukan bersamaan dengan penerbitan KTP. Artinya, saat warga negara mencapai usia 17 tahun dan mendapatkan KTP, pemerintah juga akan menyiapkan nomor rekening. Pembukaan rekening nantinya dilakukan secara digital melalui aplikasi yang disiapkan BRI dan BSI. Basis data yang digunakan adalah NIK. Koordinasi dilakukan bersama Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian Dalam Negeri. Airlangga menyebut rekening tersebut nantinya dapat digunakan untuk mendukung penyaluran berbagai program pemerintah, salah satunya Bansos.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93.

0: 107,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
1: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Stock Flash. Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG tertekan sektor perbankan. Di tengah koreksi indeks, saham Indika Energi, Adaro Andalan Indonesia, hingga Aneka Tambang justru melaju kencang pada perdagangan Rabu 9 September 2026. Update pasar hari ini bareng X Channel. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,12% atau turun 8,24 poin menuju level 6.678,2. Indeks hari ini dibuka pada level 1.700,83 dan sempat menyentuh posisi tertingginya di level 6.707,30. Sebanyak 308 saham menguat, 317 saham turun, dan 169 saham stagnan dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai 11.700,14 triliun rupiah. Kenaikan harga saham dipimpin Indika Energi yang melesat 11,03% ke level Rp3.120, disusul Adaro Andalan Indonesia yang naik 5,96% ke level Rp12.450. Pelemahan indeks terutama didorong oleh aksi lepas saham perbankan berkapitalisasi besar. Saham BBCA memimpin penurunan sektor perbankan dengan koreksi 2,3%, disusul BBNI yang turun 1,8%. Saham BMRI dan BBRI juga terkikis masing-masing 0,9% dan 0,6%. Pelemahan IHSG sejalan dengan mayoritas bursa Asia seiring antisipasi pasar terhadap dampak kenaikan harga minyak mentah global. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar. Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Teknologi boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
1: Welcome to X Channel Radio.

Seorang pemburu miskin tinggal di hutan berdua dengan bayi laki-lakinya yang berumur 1 tahun dan seekor anjing peliharaan pelindung yang sangat setia. Suatu hari, ia kehabisan makanan. Sang bayi pun terus menangis dan terlihat juga anjingnya yang mulai gelisah dan merintih karena kelaparan. Pada saat itu pun dia memanggil anjingnya untuk berburu. Tapi karena kelaparan, anjingnya hanya berbaring lemas tak bergerak. Dia berpikir, "Tidak mungkin anjingku memakan bayiku." Dia pun meninggalkan bayinya yang sedang tertidur pulas di dalam ayunan, dijaga oleh anjing tersebut. Menjelang malam, pemburu itu pulang. Betapa terkejutnya dia saat membuka pintu, melihat rumahnya berantakan. Kursi terbalik, selimut robek, dan ayunan bayinya hancur berkeping-keping di lantai. Dari sudut ruangan yang gelap, anjingnya berjalan pelan ke arahnya sambil mengibas-ngibaskan ekor. Tapi yang membuat jantung pemburu itu berhenti adalah moncong dan taring anjing itu berlumuran darah segar. Dikuasai amarah dan kesedihan yang membabi buta, sang pemburu langsung mengangkat senapannya dan menembak mati anjing itu di tempat. Dengan air mata bercucuran dan rasa menyesal mengiris jantungnya, ia berlari ke reruntuhan ayunan untuk mencari sisa jasad bayinya. Namun saat ia menyingkirkan selimut yang robek, ia mendengar suara tangisan. Bayinya ternyata selamat dan tidak terluka sedikit pun. Tepat di bawah ranjang itu, tergeletak seekor serigala buas yang sangat besar dengan leher terkoyak. Ternyata anjing peliharaannya tidak menyentuh bayinya sama sekali. Anjing itu baru saja bertarung mati-matian, mengorbankan tubuhnya sendiri melawan serigala demi menyelamatkan nyawa anak majikannya. Dia pun melihat anjingnya sambil merasa menyesal seumur hidupnya. Amarah seringkali membutakan kita dari kebenaran. Jangan biarkan emosi sesaat membuatmu menghancurkan sosok yang sebenarnya rela hancur demi melindungimu. Tenangkan dirimu dan selalu cari fakta sebelum bertindak. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Klarifikasi polemik saldo UMKM dari Tokopedia dan TikTok Shop. TikTok Shop memberi penjelasan resmi terkait polemik penangguhan saldo penjual dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR RI. Sebelumnya diketahui pengaduan perwakilan UMKM sempat menyebut ada sekitar 500 penjual terdampak dengan nilai dana capai 3 triliun. Dari jumlah tersebut, ditemukan indikasi pelanggaran serius pada sebagian besar dana yang ditangguhkan. Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, menegaskan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti aduan yang masuk ke parlemen. Ia menekankan bahwa penangguhan dana bersifat sementara dan hanya dilakukan selama proses investigasi berlangsung. Jika hasil investigasi membuktikan penjual tidak melakukan kecurangan fraud, dana dipastikan segera dicairkan.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: palsu. Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
1: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
2: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

jalan raya, kadang kita terburu-buru ingin cepat sampai. Tapi saat sirine ambulans terdengar, itu bukan sekadar suara biasa. Bisa jadi di dalam sana ada pasien kritis, korban kecelakaan, atau seseorang yang sedang berjuang mempertahankan hidup. Sayangnya, masih banyak pengendara yang tidak mau memberi jalan. Ada yang tetap menutup jalur. Ada juga yang malah ikut di belakang ambulans demi mencari jalan cepat. Padahal tindakan itu sangat berbahaya. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 134, ambulans termasuk kendaraan yang memperoleh hak utama di jalan. Artinya, pengguna jalan wajib memberi prioritas saat ambulans melintas. Memberi jalan bukan berarti kalah, tapi bentuk kepedulian terhadap sesama. Cukup menepi dengan aman, beri ruang untuk ambulans lewat, dan jangan panik saat mendengar sirina. Karena beberapa detik yang kita berikan bisa menjadi kesempatan hidup bagi orang lain. Hormati ambulans, utamakan keselamatan. Karena suatu hari nanti, mungkin keluarga kita sendiri yang membutuhkan pertolongan cepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar. Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kendaraan darurat dan keselamatan bersama.

stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

pemilik toko roti yang kaya raya, selalu membeli 1 kilogram mentega setiap pagi dari seorang petani miskin. Suatu hari, si pemilik roti mulai curiga dan berniat menghancurkan petani tersebut karena merasa ditipu. Dia diam-diam menimbang mentega dari petani itu selama seminggu penuh. Ternyata benar, beratnya tidak pernah sampai 1 kilogram, hanya 900 gram. Pemilik roti itu marah besar. Dia menyeret si petani miskin ke pengadilan dengan tuduhan penipuan, dengan niat memenjarakannya dan merampas tanahnya. Di pengadilan, hakim dengan tegas bertanya kepada petani, "Alat ukur apa yang kamu pakai untuk menipu orang ini?" Petani itu menunduk dan menjawab tenang, "Yang mulia, saya sangat miskin. Saya tidak punya besi penimbang yang standar. Setiap hari, saya meletakkan roti ukuran 1 kilogram yang saya beli dari toko orang ini di satu sisi timbangan. Lalu saya menaruh mentega di sisi lainnya, sampai seimbang. Jika mentega saya kurang, itu karena roti buatannya yang sebenarnya kurang." Pemilik roti itu langsung pucat karena kecurangannya sendirilah yang terbongkar di depan hakim. Dalam hidup, hukum alam selalu berlaku. Terkadang, saat kamu sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, kamu sebenarnya hanya sedang menggali lubang untuk mengubur kesombonganmu sendiri. Inspiration for every generation. X Channel. We got more hits for you, so stay tuned.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Purbaya sebut tak ada rencana pindahkan payroll ASN daerah dari BPD ke Bank BUMN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah pusat tidak memiliki kebijakan maupun rencana untuk memindahkan penyaluran gaji payroll ASN dari Bank Pembangunan Daerah BPD ke bank-bank BUMN. Ia menegaskan mekanisme transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah masih berjalan seperti biasa dan belum ada rencana perubahan. Diketahui, isu pemindahan payroll ASN beredar dalam rapat dengar pendapat umum DPR RI bersama Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia SPBDSI. Perwakilan SPBDSI menyampaikan penolakan keras terhadap wacana sentralisasi atau pengalihan payroll ASN ke Himbara karena dinilai memicu efek domino yang berbahaya bagi daerah. Di sisi lain, Lembaga Penjamin Simpanan LPS menilai rencana pemindahan penyaluran gaji ASN dan P3K daerah dari BPD ke Bank Anggota Himbara akan berdampak terhadap BPD.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM

0: FM X Channel Surabaya dan 107,3 FM X Channel Malang.
1: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segera.

kamu lagi ditipu sama sinyal HP sendiri. Lihat bar sinyalmu penuh, tapi video nggak muter, chat pending. Jadi apa yang salah? Sinyal itu cuma nunjukin seberapa deket kamu sama tower, tapi kecepatan internet. Itu tentang siapa aja yang pakai tower itu bersamaan. Bayangin kamu di konser. Semua orang live, semua streaming. Tower yang sama dipakai ribuan orang. Akhirnya, jaringanmu sesak napas, jadi walau sinyal full, internetmu bisa seret. Karena bukan kamu doang yang online. Sekarang kamu tahu, sinyal itu ilusi. Yang nyata, siapa yang rebutan di belakang layar. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Prabowo ingin semua warga punya rekening, terhubung Dukcapil dan Kris. Pemerintah mulai menyiapkan langkah konkret untuk memperluas kepemilikan rekening masyarakat Indonesia. Melalui PT Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia BSI, pemerintah akan mendorong penyediaan rekening yang nantinya terintegrasi dengan data kependudukan Dukcapil dan sistem pembayaran Bank Indonesia. Kebijakan ini bukan sekadar mengejar angka inklusi keuangan, tetapi juga membuka akses masyarakat ke layanan keuangan formal sekaligus menjadi infrastruktur penyaluran berbagai program pemerintah ke depan. Pemerintah juga akan memperkuat penggunaan sistem pembayaran digital melalui Kris. Integrasi rekening dengan sistem pembayaran digital ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi sekaligus meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib?

0: Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
1: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
2: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

seorang penjaga keamanan pabrik tertipu oleh seorang pekerja selama 10 tahun. Setiap hari sebelum gerbang pabrik ditutup, si pekerja ini selalu lewat membawa gerobak penuh pasir. Lalu si penjaga dengan teliti memeriksa atau mengaduk-aduk pasirnya, menyaringnya dengan air, bahkan menggunakan detektor logam untuk mencari emas atau perhiasan yang mungkin disembunyikan si pekerja. Si penjaga berpikir, kenapa orang ini rajin sekali membawa pasir sisa setiap hari? Pasti ada sesuatu di dalamnya. Karena si pekerja beralasan hanya ingin membawa pulang pasir sisa untuk meratakan halaman rumahnya, si penjaga akhirnya terbiasa. Dia mengizinkan gerobak itu lewat setiap sore selama 10 tahun penuh, sampai akhirnya si penjaga ini pensiun. Beberapa bulan setelah pensiun, mereka tidak sengaja bertemu di sebuah warung kopi. Penjaga yang masih penasaran bertanya, "Tolong jujur padaku, aku sudah pensiun. Aku tidak akan menangkapmu. Selama 10 tahun, aku memeriksa pasirmu, dan tidak ada apa-apa. Tapi aku tahu kamu mencuri sesuatu. Apa itu?" Pekerja itu tersenyum tipis dan menjawab singkat, gerobaknya. Kenapa bisa lolos? Karena si penjaga terlalu fokus pada isi, sehingga dia menganggap wadahnya hanyalah alat biasa. Terkadang kita terlalu sibuk mencari-cari kesalahan kecil yang tersembunyi, sampai kita tidak menyadari sebuah kebenaran besar yang terjadi tepat di depan mata kita. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: 7 KRL baru produksi Inka masuk bengkel, perjalanan Bogor-Jakarta kota berkurang. KAI Komuter melakukan penyesuaian jadwal perjalanan komuter lain atau KRL, seiring dengan 7 trainset atau rangkaian kereta tengah masuk masa perawatan. VP Korporat Sekretari KAI Komuter Karina Amanda menyampaikan bahwa penyesuaian jadwal perjalanan ini dilakukan dengan menyesuaikan jumlah sarana yang dioperasikan. Sebanyak 17 perjalanan komuter lain dilakukan penyesuaian pada pemberangkatan pagi hari, sore, dan malam hari. Penyesuaian ini berlaku sementara hingga 30 September 2026.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Welcome to X Channel Radio.

0: X People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat zuhur.
1: Oh.

Sebuah perusahaan kosmetik raksasa merilis produk baru seharga 1 juta rupiah. Tapi, kualitasnya sampah, bahan-bahannya murahan, dan membuat kulit pelanggannya hancur. Netizen marah besar dan memboikot habis-habisan. Di tengah kekacauan itu muncul sebuah brand lokal indie. Mereka terang-terangan menyindir si perusahaan raksasa. Mereka merilis produk dengan bahan yang jauh lebih bagus, tapi harganya hanya Rp300.000. Netizen yang marah beramai-ramai memborong brand lokal ini sebagai bentuk perlawanan. Dalam sebulan, brand kecil itu untung puluhan miliar. Publik merasa menang karena berhasil menghancurkan si rakus. Ternyata disinilah fakta gelapnya. Brand lokal itu adalah anak perusahaan dari perusahaan besar tadi. Produk 1 juta yang sampah di awal tadi, itu hanyalah bom ranjau. Sengaja diciptakan untuk memancing amarahmu dan menjadi ilusi perbandingan harga. Agar produk 300 ribu mereka terlihat sangat murah dan layak dibela mati-matian. Di dunia nyata, kapitalisme tidak pernah takut dengan pemberontakanmu. Karena semua konflik, kemarahan, dan pemberontakan itu sendiri sudah mereka ciptakan sejak awal sebagai mesin penghasil uang buat mereka. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Polda Banten dan Basarnas kerahkan tim cari jurnalis yang hilang kontak di Selat Sunda. Polda Banten bersama Basarnas menegaskan terus melakukan pencarian terhadap rombongan jurnalis yang dilaporkan hilang kontak saat dalam perjalanan menuju kawasan Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea menjelaskan, rombongan tersebut berangkat dari dermaga Pagedongan, Carita, gunakan speedboat untuk meliput aktivitas Gunung Anak Rakatau. Rombongan yang dilaporkan belum ditemukan terdiri dari M. Bagus Horunas jurnalis Antara, Ari Basuki jurnalis Merdeka, Yudhis jurnalis Inews, Daus jurnalis Anadolu, Donald Freelance, serta dua orang lainnya. Hingga kini, proses pencarian masih berlangsung. Sebanyak 23 personel dikerahkan dalam operasi ini. Maruli memastikan Polda Banten bersama Basarnas terus melakukan pencarian. Masyarakat juga diimbau tetap tenang dan tidak mendekati kawasan yang berpotensi bahayakan keselamatan.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: lo kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya.

0: IDNCard, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDNCode, hubungi web idncode.id.
1: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
2: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Habisin. Habisin. Habisin.
1: Eh, enggak ah, malu ah. Kayak orang kelaparan aja.
0: Justru masih banyak orang yang kelaparan di luar sana. Eh, kamu yang bisa makan enak kok enggak dihabisin? Sepertiga dari makanan yang seharusnya dikonsumsi manusia, sekitar 1,3 miliar ton terbuang sia-sia dan berakhir menjadi sampah makanan. Jika dijumlahkan, maka makanan ini seharusnya bisa memberi makan 3 miliar orang. Limbah makanan bahkan menjadi penghasil emisi gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia yang berakibat pada pemanasan global dan krisis iklim, kenaikan permukaan laut, bahkan gangguan ekosistem. You ex people, masak atau ambil makanan secukupnya dan habiskan.
1: Oh gitu. Ya udah deh, kalau gitu gue habisin semua ya. Makanan yang di sini, sono, makanan yang sebelah sono juga, yang sono juga. Semuanya gue habisin.
0: Yeay, ya enggak gitu juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Actional. Iklan layanan masyarakat ini disiarkan tanpa biaya sebagai bentuk kepedulian terhadap isu sosial yang disampaikan.
2: Barang X Channel, simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id. Buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Kenapa banyak orang yang gagal saat meniru orang kaya? Ternyata ini alasannya. Banyak orang melihat seseorang menjadi sangat kaya, lalu berkata dengan enteng, "Kalau dia bisa kaya dari bisnis itu, berarti aku juga bisa." Kedengarannya logis. Tapi sebenarnya disitulah kesalahan besar terjadi, karena yang mereka lihat hanya hasil akhirnya. Mereka melihat mobilnya, rumahnya, dan kesuksesannya. Tapi mereka tidak melihat 10 tahun sebelum itu. Tidak melihat bisnis yang pernah gagal, utang yang pernah menumpuk, malam-malam yang dihabiskan untuk bekerja, strategi yang dipelajari bertahun-tahun. Akhirnya banyak orang berpikir, bisnis itu mudah, tinggal ditiru saja. Padahal yang mereka lihat hanyalah puncak gunung es, sedangkan sebagian besar perjuangan tersembunyi di bawah permukaan. Fenomena ini dikenal sebagai survivorship bias. Banyak orang gagal meniru kesuksesan orang lain, bukan karena bisnisnya salah, tapi karena mereka hanya meniru hasilnya, tanpa memahami proses dan risiko di baliknya. Kesuksesan mudah ditiru di cerita, tapi sangat sulit ditiru dalam kenyataan. Inspiration for every generation.

X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines. Rekening untuk semua bukan sekadar target statistik. Presiden Prabowo mendorong agar setiap warga Indonesia memiliki rekening bank, dengan BRI dan BSI ditugaskan mengawal pembukaan rekening secara masif di berbagai daerah. Tujuannya adalah memperluas akses keuangan formal serta mempermudah penyaluran bantuan sosial. Target ini penting. Rekening bank dapat membuat bantuan lebih tepat waktu, mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai, dan membuka akses masyarakat terhadap tabungan, pembayaran digital, serta pembiayaan yang lebih aman. Namun, kepemilikan rekening bukan akhir dari inklusi keuangan. Rekening yang dibuka hanya untuk menerima bantuan lalu tidak digunakan kembali tidak akan banyak mengubah kehidupan ekonomi masyarakat. Lebih buruk lagi, rekening tanpa pemahaman dasar dapat membuat warga rentan terhadap penipuan digital, pinjaman ilegal, dan biaya layanan yang tidak dipahami. Setelah pembukaan rekening, pekerjaan yang lebih besar justru dimulai. Literasi keuangan, perlindungan konsumen, akses internet yang layak, dan produk bank yang sesuai dengan kebutuhan pekerja informal serta masyarakat di daerah terpencil. KUR telah tersalurkan sebesar Rp201 triliun kepada 3,1 juta debitur hingga 24 Agustus 2026. Angka itu menunjukkan potensi ketika layanan keuangan benar-benar tersambung dengan aktivitas produktif. Rekening harus menjadi pintu menuju kesempatan ekonomi, bukan sekadar nomor dalam laporan kepemilikan akun. Inklusi yang berhasil bukan saat semua orang memiliki rekening. Inklusi yang berhasil adalah saat rekening membantu masyarakat menabung, berusaha, menerima bantuan dengan aman, dan mengambil keputusan keuangan yang lebih baik. Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: di sebuah acara lelang rahasia, seorang miliarder menawar sebuah vas keramik kuno legendaris. Vas itu sangat langka, karena dalam catatan sejarah, hanya tersisa 2 buah di seluruh dunia. Miliarder itu memenangkan lelang dengan harga gila-gilaan, 10 miliar rupiah. Tapi kejadian berikutnya membuat semua orang shock. Setelah membayar lunas, miliarder itu berjalan ke panggung, mengangkat vas 10 miliar itu, lalu membantingnya ke lantai sampai hancur berkeping-keping. Semua orang mengira dia sudah gila karena membakar uang 10 miliar begitu saja. Dia tersenyum sombong, dan saat itulah orang-orang sadar akan kejeniusannya yang mengerikan. Mengapa dia menghancurkan vas itu? Karena dia adalah orang yang menyimpan vas satunya lagi di rumahnya. Dengan menghancurkan vas yang baru dia beli, vas miliknya kini menjadi satu-satunya yang tersisa di seluruh dunia. Hanya dalam hitungan detik, nilai vas di rumahnya meroket dari 10 miliar menjadi 50 miliar rupiah. Apa yang terlihat seperti sebuah kebodohan besar di mata orang biasa, seringkali adalah strategi jenius bagi mereka yang paham cara kerja dunia. Jangan buru-buru menertawakan orang lain. Bisa jadi kita yang tidak paham permainannya. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Welcome to X Channel.

0: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Pemerintah siapkan rekening BRI dan BSI untuk setiap WNI saat berusia 17 tahun. Pemerintah menyiapkan rekening BAN bagi setiap WNI yang telah berusia 17 tahun. Rekening ini akan disiapkan melalui PT Bank Rakyat Indonesia, BRI dan Bank Syariah Indonesia, BSI. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penyediaan rekening akan dilakukan bersamaan dengan penerbitan KTP. Artinya, saat warga negara mencapai usia 17 tahun dan mendapatkan KTP, pemerintah juga akan menyiapkan nomor rekening. Pembukaan rekening nantinya dilakukan secara digital melalui aplikasi yang disiapkan BRI dan BSI. Basis data yang digunakan adalah NIK. Koordinasi dilakukan bersama Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian Dalam Negeri. Airlangga menyebut rekening tersebut nantinya dapat digunakan untuk mendukung penyaluran berbagai program pemerintah, salah satunya Bansos.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
5: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
6: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
7: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
8: More hits for you, so stay tuned.

ada dua toko yang berseberangan. Toko pertama sangat ramah dan murah, sementara toko kedua sangat arogan, mahal, dan suka menghina pelanggan. Secara logika, toko kedua pasti hancur. Tapi kenyataannya, ada satu orang yang mendadak jadi miliarder karena hal ini. Bayangkan ada dua kedai kopi. Kedai A menjual kopi nikmat seharga Rp15.000. Kedai B menjual kopi biasa seharga Rp75.000. Tapi memasang spanduk raksasa. Kopi kami hanya untuk orang kaya, kaum miskin dilarang masuk. Warga kota tentu saja marah besar. Sebagai bentuk hukuman, warga sepakat memboikot kedai B. Mereka sengaja antre setiap hari, memborong kopi di kedai A, lalu meminumnya di depan kedai B sambil tertawa mengejek. Kedai A laku keras. Tidak lama setelahnya, kedai B akhirnya bangkrut. Spanduknya diturunkan, dan tokonya tutup selamanya. Warga bersorak merayakan kemenangan karena berhasil menghancurkan si pemilik kedai yang sombong. Tapi ada satu rahasia gelap yang tidak diketahui warga. Pemilik kedai B dan kedai A ternyata adalah orang yang sama. Dia sengaja mendirikan kedai B sebagai musuh palsu, sebagai salah satu strateginya. Dia tahu cara tercepat membuat orang memborong kopinya di kedai A adalah dengan memancing amarah warga lewat kedai B. Dalam psikologi massa, emosi adalah tombol yang paling mudah ditekan. Saat kamu merasa sedang bersatu untuk menghukum seseorang, bisa jadi kamu sebenarnya sedang digiring untuk menguntungkan mereka. Jangan mudah terpancing drama. Selalu cari fakta lagi. Karena seringkali kamu bukanlah pahlawannya, melainkan sekadar target pasarnya. Inspiration for every gem.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Area pencarian diperluas, 5 jurnalis hilang kontak di Selat Sunda. Tim SAR gabungan kembali mencari 5 jurnalis yang hilang kontak saat menumpang speedboat di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten. Memasuki hari kedua, operasi SAR dimulai Rabu, 9 September 2026 pukul 7 WIB dengan cakupan pencarian yang diperluas. Tim membagi operasi menjadi 4 Search and Rescue Unit atau SRU. SRU 1 menggunakan KN SAR Tetuka 247 dengan rencana penyisiran 68,3 nautical mile, SRU 2 menggunakan KAL Anyer sejauh 69,5 nautical mile, dan SRU 3 menggunakan RIB 01 Lampung dengan rencana penyisiran 67 nautical mile. SRU 4 menggunakan RIB 02 Banten menyisir sepanjang Pulau Rakata dan Pulau Panjang. Pencarian melibatkan Basarnas Banten dan Lampung, TNI Polri, pemerintah daerah, balawista, nelayan, masyarakat, serta unsur terkait lainnya. Sejumlah sarana juga dikerahkan, termasuk kapal SAR, RIB, drone thermal, serta peralatan SAR air, medis, dan komunikasi. Total 8 orang masih dalam pencarian, terdiri dari Kapten Kapal Warta, ABK Surakman, Guide Herianto, serta 5 jurnalis, yaitu M. Bagus Haurunas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudis dari Inews, Daus dari Anadolu, dan Donal, jurnalis freelance. Kondisi lokasi dilaporkan cerah berawan, angin sekitar 14 knot, dan tinggi gelombang 0,4 hingga 1 meter. Tim SAR akan terus melakukan pencarian dan mengevaluasinya berdasarkan cuaca, arus, serta perkembangan informasi di lapangan.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Setiap kali kamu belanja di minimarket, kasir sering bertanya dengan ramah, "Maaf, Kak, apakah kembalian 200 peraknya mau didonasikan?" Karena nominalnya sangat kecil, hampir semua orang pasti setuju untuk menyumbangkannya. Sebulan kemudian minimarket itu masuk TV karena menyumbangkan uang miliaran rupiah ke panti asuhan. Warga memuji perusahaan itu setinggi langit sebagai perusahaan yang sangat dermawan dan peduli pada kaum miskin. Reputasi minimarket itu menjadi sangat bagus. Tapi disinilah kelicikan korporat bermain. Uang itu memang benar disumbangkan. Namun minimarket itu menyumbangkannya atas nama perusahaan mereka sendiri. Berkat bukti donasi amal raksasa itu, pemerintah memberikan diskon potongan pajak tahunan hingga miliaran rupiah kepada minimarket tersebut. Mereka tidak memakai uang perusahaan sepeser pun. Di dunia korporat raksasa, kebaikan pun bisa diubah menjadi uang tunai. Mereka mendapatkan citra sebagai pahlawan dan kebebasan dari pajak, murni dengan menggunakan uang receh dari kemurahan hati rakyat kecil sepertimu. Inspiration for every gem.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Perizinan TKA untuk investasi akan dipermudah. Pemerintah akan mempermudah perizinan tenaga kerja asing atau TKA yang menyertai penanaman modal bekerja di Indonesia. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kemudahan dan kepastian berusaha sekaligus memperkuat daya tarik investasi nasional. Kebijakan tersebut ditandai dengan penandatanganan dua surat keputusan bersama oleh Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM. Salah satunya mengatur integrasi sistem OSS, SiAP Kerja, dan aplikasi All Indonesia. Integrasi mencakup pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPKA, serta pengajuan VITAS, ITAS, dan ITAB bagi TKA dalam rangka penanaman modal. Pemerintah menargetkan proses masing-masing layanan dapat selesai sekitar 4 hari. Jika dalam 5 hari belum diterbitkan, izin akan dikeluarkan secara otomatis sesuai mekanisme yang ditetapkan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Peruslani mengatakan kemudahan tersebut diharapkan berdampak positif terhadap investasi asing dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Pemerintah juga berharap keberadaan TKA di sejumlah sektor dapat mendorong transfer pengetahuan dan teknologi kepada sumber daya manusia Indonesia.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Proteksi dokumen penting Anda dengan IDEncode, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDEncode, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDEncode, hubungi web idencode.id.
1: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Pernah sadar sesuatu di supermarket? Barang yang paling sering dibeli seperti susu, telur, dan beras hampir selalu berada di bagian paling belakang toko. Banyak orang berpikir itu hanya cara menata barang. Padahal sebenarnya itu strategi bisnis yang sangat cerdas. Supermarket tahu satu hal penting tentang manusia. Kalau seseorang sudah datang ke toko untuk membeli barang kebutuhan utama, kemungkinan besar dia pasti akan mencarinya sampai dapat. Jadi mereka sengaja menaruh barang itu di paling belakang. Kenapa? Supaya saat kamu berjalan ke sana, kamu akan melewati puluhan produk lain. Snack, minuman, promo, diskon. Dan otak manusia punya kelemahan besar. Semakin sering kita melihat sesuatu, semakin besar kemungkinan kita membelinya. Akibatnya terjadi sesuatu yang hampir semua orang pernah alami. Awalnya kamu hanya ingin membeli susu. Tapi ketika keluar dari supermarket, keranjangmu sudah berisi 10 barang lain. Di supermarket yang kamu beli tidak selalu karena kamu butuh, tapi karena kamu dibuat untuk melihatnya. Inspiration for every gem.

0: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Pemerintah siapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk 200 juta rekening. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 11 triliun rupiah untuk membuka 200 juta rekening masyarakat Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran tersebut bersumber dari APBN dan pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap. Airlangga belum menjelaskan secara rinci siapa saja yang akan mendapatkan rekening baru. Pemerintah akan melakukan rapat konsolidasi bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk membahas pelaksanaannya, termasuk masyarakat yang sebelumnya telah memiliki rekening di BRI dan BSC. Menurut Airlangga, masyarakat yang sudah memiliki lebih dari satu rekening juga akan dibahas dalam konsolidasi tersebut. Ia mengatakan pemilik rekening sebelumnya tetap akan mendapatkan rekening. Sementara itu, CEO Danantara Rosan Ruslani memastikan BRI dan BSC siap menerima penugasan tersebut. Keduanya disebut telah berkoordinasi dan menyiapkan rencana pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia melalui BRI, sementara untuk Aceh dapat dilakukan melalui BSC.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

X People, siap-siap ngerasain waktu diputar ulang, tapi dengan rasa yang beda. Mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes hadir nemenin hari Sabtu kamu. Lagu-lagu hits yang pernah nemenin masa-masa terbaik kamu, dari yang bikin senyum-senyum sendiri, sampai yang tiba-tiba bikin keingat seseorang. Dengerin lagu kenangan kamu, dan biarin kami putar ulang ceritanya dengan vibes baru. Humani X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Karena kenangan selalu punya cara untuk kembali.

0: Next People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat maghrib.
1: Oh.

0: Pemerintah sebuah kota besar sedang pusing tujuh keliling karena warganya banyak yang tewas digigit ular kobra yang berkeliaran di jalanan. Pemerintah akhirnya membuat kebijakan jenius. Siapapun yang membawa bangkai ular kobra ke kantor polisi akan diberi hadiah uang tunai yang besar. Awalnya strategi ini sangat berhasil. Ribuan bangkai ular diserahkan setiap hari dan ular di jalanan lenyap. Pemerintah merasa menang telak. Tapi tiba-tiba jumlah bangkai kobra yang disetorkan warga malah naik berkali-kali lipat. Padahal ular di jalanan sudah tidak ada. Pemerintah yang curiga akhirnya menyelidiki dan menemukan fakta yang bikin shock. Warga kota diam-diam mulai membangun peternakan kobra di belakang rumah mereka untuk dibunuh dan ditukarkan dengan uang hadiah. Saat pemerintah marah dan menghentikan hadiah uangnya, warga yang kecewa melepaskan ribuan kobra ternakan mereka ke jalanan. Hasilnya, ular kobra di kota itu jadi 10 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah, setiap keputusan yang dibuat hanya dengan melihat hasil akhir, tanpa memperhitungkan sifat serakah manusia, pada akhirnya justru akan menciptakan masalah baru yang jauh lebih menghancurkan. Inspiration for every generation. X Channel.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: KRL lintas Bogor ditambah 13 perjalanan. KAI Komuter menambah kembali 13 perjalanan komuter lain Bogor mulai Kamis, 10 September 2026. Penambahan ini dilakukan setelah evaluasi terhadap kepadatan pengguna akibat penyesuaian 17 perjalanan sejak 7 September karena perawatan sarana KRL Inka CLI 225. VP Corporate Secretary KAI Komuter, Karina Amanda, mengatakan penambahan dilakukan melalui pengaturan pola peredaran sarana komuter lain di seluruh lintas layanan. Salah satu rangkaian dari lintas Tanjung Priok akan dioperasikan untuk melayani lintas Bogor. Dengan tambahan tersebut, total perjalanan komuter lain Jabodetabek menjadi 1.061 perjalanan per hari, dari sebelumnya 1.048 perjalanan pada 7 hingga 9 September. Sementara itu, layanan komuter lain Priok untuk sementara menggunakan rangkaian komuter lain Basuta, dengan tarif dan layanan tetap seperti sebelumnya. Penggunaan rangkaian Basuta untuk lintas Tanjung Priok membuat jadwal komuter lain Basuta sementara berkurang dari 70 menjadi 52 perjalanan. Pengguna dengan tiket pada perjalanan terdampak dapat naik pada jadwal sebelum atau sesudahnya, atau melakukan pengembalian dana 100% melalui loket stasiun.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. Pasokan stablecoin dolar AS tercatat mencapai 310,17 miliar dolar AS pada 9 September 2026, memperlihatkan kuatnya infrastruktur likuiditas di pasar kripto. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, koin stabil berbasis dolar menjadi fondasi utama likuiditas untuk perdagangan, DeFi, pembayaran, hingga settlement aset tertokenisasi. Stablecoin memungkinkan pengguna berpindah antar aset digital tanpa harus selalu kembali ke mata uang fiat melalui bank. Selain sebagai pasangan perdagangan dan jaminan pinjaman, token ini berfungsi sebagai penyimpan nilai sementara saat volatilitas meningkat. Pertumbuhan pasokan ini menunjukkan potensi modal yang dapat digunakan untuk membeli aset digital atau menjalankan layanan DeFi meski dana tidak selalu langsung mengalir ke Bitcoin, Ethereum, atau altcoin. Namun secara makro, para pelaku pasar tetap perlu mencermati risiko yang ada. Meski dirancang stabil, koin ini tidak bebas dari risiko cadangan, penerbit, regulasi, teknologi, hingga DPEK. Pengguna perlu memahami struktur cadangan, mekanisme penebusan, serta membedakan koin terpusat, jaminan kripto, maupun model algoritmik. Di ekosistem DeFi, penggunaan koin stabil juga menghadapi risiko smart contract, kegagalan oracle, dan penurunan likuiditas saat pasar tertekan. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda. Hanya di X Channel, update kilat, cuan melesat.
1: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
3: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
4: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, blockchain for a trusted future.
5: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
6: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Relax people, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat isya.
1: Oh.

0: Dengerin dulu, jangan langsung nilai. Ada dua orang melamar kerja di tempat yang sama. Orang pertama datang, pakai baju rapi, bicara lancar, percaya diri. Orang kedua datang, pakai baju biasa, terlihat gugup, bicara terbata-bata. Kalau kamu jadi bosnya, kamu pilih yang mana? Udah pilih. Kebanyakan orang pilih yang pertama, karena terlihat lebih siap dan meyakinkan. Tapi ada satu fakta, orang kedua sebenarnya sudah menjalankan bisnis kecil selama 3 tahun. Dia gagal berkali-kali, tapi dia tetap jalan. Sementara orang pertama hanya jago bicara, belum pernah benar-benar menghadapi kegagalan. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah, yang terlihat meyakinkan, belum tentu yang paling berpengalaman. Kita sering memilih orang yang terlihat pintar, bukan yang benar-benar pernah berjuang. Karena manusia lebih mudah percaya pada penampilan daripada proses yang tidak terlihat. Yang kamu lihat di depan sering hanya hasil latihan, tapi yang tidak kamu lihat adalah pengalaman yang sebenarnya. Inspiration for every generation. X Channel.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Obligasi Jakarta 5,2 triliun rupiah tuai perhatian pemerintah pusat. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan penerbitan obligasi daerah senilai 5,2 triliun rupiah untuk membiayai pembangunan. Rencana ini mendapat perhatian Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati menghitung kemampuan membayar utang. Rencana tersebut muncul di tengah ruang fiskal Jakarta yang terbatas. Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alinudin menyebut pemerintah pusat sebelumnya melakukan penyesuaian dana bagi hasil yang diterima Jakarta hingga 15 triliun rupiah. Obligasi ditujukan untuk pembangunan, bukan menutup belanja rutin. Dana obligasi antara lain diarahkan untuk proyek LRT Manggarai Dukuh Atas, RSUD, pembangunan sekolah, embung, dan polder pengendali banjir. Obligasi direncanakan memiliki tenor minimal 7 tahun. DPRD DKI mengingatkan dana tersebut sebaiknya digunakan untuk proyek yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang, bukan subsidi atau bantuan sosial. Purbaya menawarkan alternatif pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur dengan pembayaran yang dapat dipotong dari sebagian dana alokasi umum atau utang pemerintah kepada daerah. Namun, Pramono Anung tetap meyakini Jakarta mampu membayar kewajiban obligasi. Purbaya menilai penerbitan obligasi merupakan kewenangan daerah, tetapi meminta kemampuan pembayaran dihitung secara matang.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Stock Flash. Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG tancap gas sektor komoditas. Di tengah merosotnya indeks komposit, saham Petrindo Jaya Kreasi, Aneka Tambang, hingga United Tractors justru melaju kencang pada perdagangan Kamis 10 September 2026. Update pasar hari ini bareng X Channel. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 1,33% atau anjlok 88,86 poin menuju level 6.589,33. Indeks hari ini dibuka di level 6.688,17 dan sempat menyentuh posisi tertingginya di level 6.712,50. Sebanyak 150 saham menguat, 516 saham turun, dan 127 saham stagnan, dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp11.554,39 triliun. Kenaikan dipimpin Petrindo Jaya Kreasi yang melesat 4,79% ke Rp985, disusul Aneka Tambang yang naik 2,19% ke Rp3.270, serta United Tractors yang menguat 1,44% ke level Rp26.375 per saham. Pelemahan indeks terutama tertekan oleh aksi lepas saham perbankan berkapitalisasi besar seperti BBRI yang turun 1,5% dan BBCA yang terkikis 1,1%. Namun penekanan indeks tertahan oleh aksi beli saham berbasis energi dan komoditas. Pelemahan IHSG sejalan dengan tren koreksi mayoritas bursa utama di Asia. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar.
1: Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan

Seorang miliarder membeli sebuah lukisan jalanan yang sangat jelek, seharga 1 juta rupiah. Tapi anehnya, dia membawanya pulang dan merawatnya seperti emas. Dia kemudian membayar seorang kurator seni ternama, yang kebetulan adalah teman baiknya, untuk memberikan sertifikat bahwa lukisan itu adalah karya jenius yang langka. Sang kurator merilis dokumen resmi yang menyatakan lukisan sampah itu bernilai 10 miliar rupiah. Berita heboh. Semua orang mengira miliarder itu akan menjualnya. Tapi ternyata tidak. Di depan sorotan kamera TV, dia menyumbangkan lukisan 10 miliar itu ke Museum Nasional secara gratis. Publik bersorak dan memujinya sebagai pahlawan yang sangat dermawan. Tapi inilah rahasia gelapnya. Di negara tersebut, menyumbang ke yayasan amal akan memotong kewajiban pajak. Dengan menyumbangkan aset bernilai 10 miliar, sang miliarder mendapatkan potongan pajak tunai dari pemerintah sebesar 3 miliar rupiah. Dia menghabiskan modal 1 juta untuk mengantongi uang 3 miliar yang sepenuhnya legal. Orang miskin menyangka nilai suatu barang ditentukan oleh kegunaannya. Tapi bagi mereka yang mengendalikan sistem, nilai hanyalah ilusi yang diciptakan di atas kertas untuk melindungi kekayaan mereka. Terkadang, kedermawanan yang dipertontonkan hanyalah keserakahan yang dibungkus dengan sangat rapi. Inspiration for every generation. X Channel. You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines. Ekonomi syariah 3,131 triliun rupiah harus terasa hingga warung dan koperasi. Ekosistem ekonomi syariah Indonesia disebut telah mencapai 3,131,02 triliun rupiah dan menempatkan Indonesia pada peringkat keempat dunia. Pemerintah juga mendorong perluasan kur syariah, penguatan perbankan syariah, sertifikasi halal, serta peningkatan kapasitas UMKM. Angka itu menunjukkan potensi besar. Namun, ekonomi syariah tidak boleh dinilai hanya dari besarnya aset atau peringkat global. Ukuran yang lebih penting adalah apakah pelaku usaha kecil benar-benar lebih mudah memperoleh pembiayaan, apakah sertifikasi halal semakin terjangkau, dan apakah koperasi serta usaha mikro ikut masuk ke rantai nilai halal. Banyak UMKM masih menganggap pembiayaan syariah rumit, sertifikasi halal mahal, atau akses pasar halal hanya tersedia bagi merek besar. Jika hambatan ini tidak dibenahi, ekonomi syariah akan tumbuh kuat di laporan statistik, tetapi tetap jauh dari pelaku usaha yang paling membutuhkan. Kur syariah, digitalisasi layanan, dan pendampingan usaha harus dirancang sebagai satu ekosistem. Pembiayaan tanpa pasar tidak cukup. Sertifikasi tanpa peningkatan kualitas produk juga tidak cukup. Ekonomi syariah akan benar-benar besar ketika nilainya tidak hanya terlihat dalam triliunan rupiah, tetapi juga terasa dalam transaksi harian di warung, koperasi, pasar tradisional, dan usaha keluarga di seluruh Indonesia. Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: No.
1: Sekarang gampang banget jadi netizen. Tinggal buka komentar, lalu ngetik sesuka hati. Tapi ingat, gak semua yang bisa diketik harus dikirim. Body shaming, hinaan, ejekan, nyebarin malu orang lain, itu bukan hiburan. Kadang satu komentar toksik bisa bikin seseorang takut tampil, takut sekolah, bahkan takut ketemu orang. Dan jangan salah, cyberbullying ada hukumnya. Dalam UU ITE terbaru, pasal 27A mengatur tentang penghinaan atau serangan terhadap nama baik seseorang lewat media elektronik. Artinya, komentar di media sosial juga bisa diproses hukum. Jadi mulai sekarang, lebih bijak sebelum berkomentar. Karena dunia maya tetap dunia nyata bagi perasaan seseorang. Beda pendapat boleh, tapi tetap manusiawi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar, untuk mengajak masyarakat menciptakan media sosial yang lebih positif dan bebas dari perundungan.

0: ada kompetisi menebang pohon berhadiah ratusan juta antara seorang pemuda berotot besar dan kakek tua yang terlihat lemah. Saat lomba dimulai, si pemuda mengayunkan kapaknya dengan buas tanpa henti dari pagi sampai sore. Sementara itu, dia melihat si kakek selalu beristirahat duduk di bawah pohon setiap satu jam sekali. Si pemuda tertawa dalam hati, merasa pasti menang telak melawan kakek pemalas itu. Saat lomba selesai di sore hari, semua orang terkejut karena tumpukan kayu si kakek ternyata dua kali lipat lebih banyak. Si pemuda protes dengan marah. "Tidak mungkin. Aku bekerja tanpa henti sampai tanganku berdarah. Sedangkan kamu selalu istirahat." Kakek itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak sedang beristirahat, anak muda. Setiap satu jam, aku duduk untuk mengasah kapakku. Bekerja sekuat tenaga tidak akan ada gunanya jika kamu menggunakan alat yang tumpul. Luangkan waktumu untuk belajar dan mengasah diri, karena kerja cerdas selalu mengalahkan kerja keras." Inspiration for every generation. X Channel.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Perizinan TKA untuk investasi akan dipermudah. Pemerintah akan mempermudah perizinan tenaga kerja asing atau TKA yang menyertai penanaman modal bekerja di Indonesia. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kemudahan dan kepastian berusaha sekaligus memperkuat daya tarik investasi nasional. Kebijakan tersebut ditandai dengan penandatanganan dua surat keputusan bersama oleh Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM. Salah satunya mengatur integrasi sistem OSS, SIAP Kerja, dan aplikasi All Indonesia. Integrasi mencakup pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPKA, serta pengajuan VITAS, ITAS, dan ITAB bagi TKA dalam rangka penanaman modal. Pemerintah menargetkan proses masing-masing layanan dapat selesai sekitar 4 hari. Jika dalam 5 hari belum diterbitkan, izin akan dikeluarkan secara otomatis sesuai mekanisme yang ditetapkan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosanpe Ruslani mengatakan kemudahan tersebut diharapkan berdampak positif terhadap investasi asing dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Pemerintah juga berharap keberadaan TKA di sejumlah sektor dapat mendorong transfer pengetahuan dan teknologi kepada sumber daya manusia Indonesia.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan

kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes, hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era, yang dulu kamu dengar di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

0: Kenapa orang yang kecanduan judi online susah untuk berhenti? Saat seseorang bermain judi, otaknya mengeluarkan hormon bernama dopamin. Hormon ini membuat manusia merasa senang dan penasaran. Dopamin tidak selalu keluar paling besar saat kita menang. Justru sering keluar saat kita hampir menang. Bayangkan seperti ini. Kamu sedang membuka sebuah kotak berhadiah. Kotak pertama kosong. Kotak kedua kosong. Lalu kotak ketiga. Hadiahnya hampir terlihat. Otakmu langsung berkata, sedikit lagi, pasti ada hadiah di kotak berikutnya. Dan perasaan hampir berhasil itu yang membuat banyak orang terus mencoba lagi, dan lagi, dan lagi. Bandar tidak perlu membuat semua orang kalah. Mereka hanya perlu membuat cukup banyak orang percaya bahwa kemenangan besar itu nyata. Contohnya begini, bayangkan ada 1000 pemain, jika 950 orang kalah, 50 orang menang. Bandar tetap untung besar. Tapi 50 orang yang menang itu akan melakukan satu hal yang sangat penting. Mereka akan menceritakan kemenangan mereka. Di media sosial, di teman-teman, di grup chat. Sedangkan 950 orang yang kalah, biasanya diam. Dan tanpa disadari, cerita kemenangan itu menjadi iklan gratis untuk judi tersebut. Kemenangan di judi online kadang bukan bukti bahwa sistemnya adil. Justru kadang itu adalah bahan bakar yang membuat lebih banyak orang masuk ke dalam permainan. Inspiration for every generation.
1: X Channel. This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Seorang pengusaha super kaya sedang liburan di pantai dan melihat nelayan yang santai tidur siang setelah menangkap sedikit ikan. Pengusaha itu bertanya, "Kenapa kamu tidak menangkap ikan lebih banyak?" Nelayan menjawab, "Untuk apa?" Pengusaha membalas, "Supaya kamu bisa beli kapal besar, mempekerjakan orang jadi kaya raya, dan akhirnya kamu bisa santai menikmati hidup di pantai tanpa beban." Nelayan itu tersenyum sambil membetulkan topi jeraminya dan berkata, "Lalu, menurutmu apa yang sedang saya lakukan sekarang?" Pengusaha itu langsung terdiam keras. Banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah mereka miliki hari ini. Jangan sampai kamu lupa cara menikmati hidup karena terlalu sibuk mengejarnya. Inspiration for every generation.
1: X Channel. This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

X People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: Sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin.
0: Dia Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu.
1: An'budullaha wattaquhu wa athi'un.
0: Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku.

0: Niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda. Seandainya kamu mengetahui.
1: Qala Rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara.
0: Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam."
1: Falam yazidhum du'ai illa firara.
0: Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari dari kebenaran.
1: Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum.

0: Dan sesungguhnya, aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman, agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya, dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Dan mereka tetap mengingkari, dan sangat menyombongkan diri.
1: Thumma inni da'autuhum jihara.
0: Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan.
1: Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra.
0: Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam.
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
0: Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun.
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا.
0: Niscaya, Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu.

0: Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara.
0: Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah?
1: Waqad khalaqakum atwara.
0: Dan sungguh, Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis?
1: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا.
0: Dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang.
1: وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا.
0: Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur.
1: ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا.
0: Kemudian Dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya, tanah, dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti.
1: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan.
1: لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا.
0: Agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas.
1: قَالَ

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya." Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar.

0: Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Uat, dan jangan pula Suwa, Yakus, Ya'uk, dan Nasr."
1: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا.
0: Dan sungguh, mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: disebabkan kesalahan-kesalahan mereka. Mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah.
1: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
0: Dan Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur.

Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Welcome to X Channel Radio.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita, makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu. Menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak, berubah lagi kita menjadi remaja, dengan segala keceriaan dan kelincahannya, dan dari masa remaja, naik lagi kita memasuki usia dewasa. Untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Dikala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipit, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang. Gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi, dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum, mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ. Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya yang dinamakan dengan alam barzah. Andai kata hidup cuma sekali, secara moral kita sanggup berkata, alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zalim, ada orang yang dizalimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah, andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi. Kalau perlu jilat atas, kalau perlu sikut kiri kanan, kalau perlu injak bawah, injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis. Dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya. Kita sudah kadung menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadong konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintai ini. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara. Kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutukkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari, prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang. Hidup tidak cuma sekali. Maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau satu hari malaikat Jibril datang menasehati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya juga menasehati kita semua. Apa kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilakan, hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silahkan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, fa innaka mufariquhu, kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenae dewe, semaunya sendiri saja, asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain. Iku jenenge saenae dewe. Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin, oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi, orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Bung, pernah kok satu saat Rasulullah itu dakwah, menceritakan, saudara-saudara, akan terjadi kiamat di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk memintakan pertanggungan jawab. Ini dalam dakwahnya Nabi pidato macam itu. Apa reaksi orang? Yang beriman ya mantap, tapi yang tidak beriman, bajingan-bajingan Quraisy ini. Mereka bertepuk tangan, mengejek, mencaci. Malahan, ini yang luar biasa, ada dua orang kafir namanya Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il. Mendengar pidato macam ini, mereka buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul. Lalu berangkat nyari kuburan tua. Dia gali itu kuburan. Tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa ngidupin lagi? Ah, yang macam-macam aja kamu Muhammad. Nggak rasional, nggak masuk akal. Allah menjawab. Apa kata Allah?
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ.
0: Mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini?
1: Qul yuhyiha allazi ansaha awwala marrah.
0: Katakan kepada mereka Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Dia yang telah menciptakannya pertama kali dulu. Kalau Dia sanggup menciptakan, Dia tentu lebih sanggup lagi untuk mengembalikan reproduksi ciptaan itu sebagaimana semula. Yang paling kasihan yang ragu-ragu. Akhirat itu ada apa enggak sih? Kiamat itu ada apa enggak sih? Lantaran ragu-ragu, terombang-ambing dia antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri. Yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik misalnya, ekonomi, pembangunan dan industri. Untuk soal-soal kayak begitu, giat betul. Habis seluruh waktu untuk memikirkan, meningkatkan kebudayaan, politik, sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat, berkeliaran kesana kemari ke tempat yang jauh-jauh. Sampai-sampai kadang-kadang terkena stres, penyakit darah tinggi, ginjal, liver, untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak, dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka jikalau datang ajal menjemput nyawa, mati mereka meninggalkan harta yang banyak, nama yang masyhur. Mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada itu,

kepastian. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'asu man fil qubur, dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-raguan lagi di dalamnya, dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah yakin kiamat sesuatu yang pasti adanya, akhirat sesuatu yang pasti adanya, dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Tidak percaya, pernah keragunan? Saudara masuk ke kebun binatang. Segala macam makhluk ada di situ. Ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakep mana? Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu, manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, sejak susunan biologis sampai kemampuan berpikir. Biologis kita, ya Allah, diciptakan kita begini rupa. Diberikan 2 kaki untuk berjalan, 2 tangan untuk bekerja. Diberikan 2 mata, 2-duanya di depan. Pernah saudara mikir kalau mata kita yang satu di depan, yang satu di belakang? Rasanya gak laku kacamata itu. Diberikan hidung dengan 2 lubang. Tahu betul Allah ke bawah lagi lubangnya. Coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas. Aduh, kalau musim hujan repot jagain hidung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, kesempurnaan manusia ini oleh karena hidupnya terdiri dari 2 unsur pokok. Pertama, unsur jasmani, dan kedua, unsur rohani. Jasad dan roh. Jasad yang terlihat sekarang ini, potongan saudara yang ngejedok di depan saya ini, ini jasad saudara. Ini yang berasal dari sari pati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita. Lalu hasil kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak, terwujudlah kita. Kalimat langsungnya, jasad ini berasal dari tanah yang tadi berubah dari bayi, remaja, dewasa, meningkat hari tua. Yang berubah itu jasmani kita. Kenapa? Karena jasmani itu materi, benda, daya tahannya terbatas. Ia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Apa ada orang makin tua makin cakep? Jasmani oleh karena dia materi, dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada roh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan. Ini yang menjadi sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia. Tanpa roh dalam diri kita, maka jasad kita, pernah lihat orang mati? Itu kalau orang mati, coba perhatikan. Apanya yang kurang? Kupingnya masih ada.

sudah tidak sanggup mendengar. Matanya masih lengkap, tapi tidak mampu melihat. Jangankan melihat, terbuka saja tidak. Mulutnya masih ada, tapi sudah tidak bicara lagi. Telinganya cukup, tapi tidak sanggup mendengar. Kakinya lengkap, tapi tidak mampu lagi berjalan. Apa penyebabnya itu? Ternyata jasmani kita, jasad ini, manakala sudah ditinggalkan oleh ruh, dia tidak akan bisa berdaya apa-apa. Tidak mampu berjalan, tidak pula berbuat, tidak pula bekerja apapun saja. Saudara-saudara, dua-duanya punya kebutuhan. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun ada kebutuhannya. Jasmani yang jelas perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu pakaian, dan sebagainya. Nah, apabila saat berpisah datang, ajal sampai, berpisahlah roh dan jasad. Dan itulah yang dinamakan dengan maut. Jadi, apa sih mati itu? Mati adalah berpisahnya roh dengan jasad. Sebab itu Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya mengingat mati? Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang enggak mati enggak kira-kira? Semuanya bakal mati kan? Berani? Sekarang mau? Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut mati. Walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, toh dia pasti datang. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum ajal, ya tidak mati juga. Jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya? Suka nengokin teman yang sakit enggak? Oh, itu pahalanya kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rakaat? Nengokin orang sakit pahalanya lebih afdol daripada itu. Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati? Iya ya, ini teman saya yang kemarin segar banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama, sekarang terbaring tidak berdaya, hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya kalau sembuh, kalau ajar. Iya sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya. Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak, yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit jujur. Sakit apa lo? Perut. Emang teman gua kemarin sakit begini mati. Wah, itu orang bisa jadi shock lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana. Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi ziarah kubur. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Nah, kalau ada, ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali. Jumat pagi misalnya, ziarah kita ke kubur. Sehingga, kalau kita masuk kubur kan ada etikanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insya'allahu bikum lahikun. Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini, insya'allah pasti bakal nyusul kamu. Iya.
yang kemarin gagah benar sekarang terbaring tanpa daya. Ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada sekarang sudah tidak ada. Kemana dia? Kami satu saat pasti akan begini. Ingat mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati? Mengawal jenazah. Bukankah sangat dianjurkan oleh agama? Bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur. Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya solatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat. Ingat mati, tumbuh kesadaran. Lalu, daya positifnya dalam kehidupan apa? Nah, saudara-saudara hadirin, orang yang mengingat mati bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa, sedikit semangat, terbentur kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati. Jelasnya, Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif. Supaya orang lalu sadar, hidup ini cuma sebentar. Maka mumpung hidup, nah ini mumpung. Tapi mumpung yang baik. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Menjauhkan rasa malas, menunggu keajaiban yang datang dari langit, berleha-leha, bermain-main, sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Pantas kalau seorang penyair bernama Syauqi memesankan tazawwad bittaqwa wa innaka la tadri iza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin asha hinam min ad-dahri. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi. Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup? Ada jaminan? Tidak ada sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati enggak pakai sakit lagi? Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi mati. Ada yang cuma ketiban pensil. Iya, kalau ketiban pensil 3 peti masa enggak mati. Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi mati satu juga, yaitu mati. Dia seperti kelapa yang terlalu tua jatuh ke bawah, yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah. Itulah mati. Dia datang menjemput yang bayi, dia datang mengambil yang anak-anak, dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, kepada yang tua sekalipun. Jangan yang remaja lalu berpikir, ah gua rasanya mah masih jauh banget sama mati. Ini sesuatu yang pasti yang kita tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa, umpama malaikat maut datang ke rumah saya, saudara Zainuddin kau mati 80 tahun lagi. Wah saya kan berhitung, ah masih lama, poya-poya aja dulu ah. Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif. Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Mekah sudah terpepet turun perintah hijrah. Ini sahabat yang berangkat hijrah, jangan dikira semua bulat hati.
Ada yang mikir, kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, nanti di tengah jalan dicegat oleh kafir Quraisy lalu dibunuh pan mati saya. Takut mati. Allah peringatkan kullu nafsin za'iqatul maut. Kamu disuruh hijrah saja takut mati, padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati, hijrah ke Madinah pun akan mati. Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibakar semangatnya. Kalau sebagian sahabat hijrah sembunyi-sembunyi, beliau mau hijrah itu malah bajingan Quraisy dikumpulkan ke Ka'bah. Pidato. Ya ma'syara Quraisy. Eh, dedengkot Quraisy. Dengerin. Besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepengen kepalanya berpisah dengan badannya, persilahkan cegat Umar di jalanan. Besok dengan tenang dia berangkat hijrah, gak ada yang berani nyegat. Quraisy juga barangkali mikir, gue ngapain nyegat penyakit. Begitu ingat mati, timbul semangat juang. Timbul semangat berbuat. Ini ingat mati yang positif, bukan yang melemahkan semangat. Dah, jangan kerja rajin-rajin dah, lu bakalan mati. Ini ingat mati yang salah pasang. Ingat mati seharusnya mendorong manusia untuk berbuat lebih tekun. Allah memberikan peringatan. Qul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya, yang kamu takuti benar dia, dia pasti akan datang menjemput kamu. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut, tapi sekali dia datang tidak ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang, tapi sekali dia datang mengetok pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama, barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia bingung. Lantaran bingung, lalu jadi takut. Yang kedua, boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya. Merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Izrail namanya, hendak mengambil roh kita. Dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakaratul maut, terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama, yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah, baik di akhirnya, sehingga pada saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Quran. Pernah kan nemui orang yang mau mati seperti itu?
yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka juga dengan baik-baik, dicabut ruhnya perlahan-lahan. Tapi sungguh pun perlahan-lahan, pedihnya, sakitnya tetap tiada tara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut, diceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, lalu mengusapkannya ke muka beliau seraya berdoa, "Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sekarat ini." Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga kita diajarkan doa, di antara doa selamat itu kan ada Allahumma hawwin alaina bi sakaratil, ya Allah mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut itu. Ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu. Jika kadang-kadang ada yang matanya terbelalak dan tidak sempat ditutup, terbuka terus, mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khatimah, jelek di penghabisannya. Sekaratnya sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji. Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras, mati. Nih, barangkali malaikat maut gemes banget nariknya, lu bajingan, lu tarik terus. Mati su'ul khatimah. Makanya bagus itu, kadang-kadang di majelis-majelis taklim kan sering dibaca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kan ada itu? Ada enggak? Saudara hadirin, mohon agar oleh Allah kita diberikan husnul khatimah, baik di saat ruh akan berpisah dengan jasad. Ini sesuatu yang pasti. Sang malaikat maut datang menjemput nyawa. Setelah ruh berpisah dari badan, maka tinggallah sang badan, ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan. Sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi, beliau berkata kepada anaknya Fatimah, "Kamu tahu siapa yang datang?" "Saya tidak tahu, Bapak." "Yang datang Fat, Hadimul Lazat. Itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Waqati'u syahwat, yang memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai." Dia malaikat maut, Pak. Manakala jasad sudah ditinggalkan oleh ruh, itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman merasa kehilangan, menangisi jasad. Diuruslah jasad kita, dimandikan sebagaimana mestinya, dikafankan dengan kain putih 3 lembar, itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Pakaian sutra, jas yang mereknya Switzerland wool, kain yang Samarinda, sepatu yang Belly atau Beltoni, jam tangan yang Rolex, kendaraan yang serba mewah, tidak ada yang menyertai kita. Kain putih 3 lembar itu saja lagi. Demi setelah dikafankan, dibujurkan kita menghadap ke arah kiblat, orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan 4 takbir,
diiringi dengan doa, lalu upacara pelepasan, berangkat kita meninggalkan anak, istri, suami, kampung halaman, tanah air, bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal alam dan seluruh isinya. Tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. Manakala upacara pelepasan selesailah sudah, dimasukkan kita ke keranda jenazah. Digotong orang. Bismillah wa ala millati rasulillah. Dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya. Padahal dulu kalau mau kita istirahat, ke Pilak lah kita, ke Bali lah kita, ke Hongkong lah kita, ke tempat-tempat tamasya yang indah. Oh, rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir yang luasnya tidak akan lebih dari 2x1 meter. Diusung orang kita, diantarkan orang banyak. Manakala sampai ke atas yang lahat, pengusung jenazah dibuka, diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan. Gumpalan tanah akan jadi bantal kita. Muka dibuka, dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup yang lahat kita, liang lahat kita dengan kayu. Masih belum kurang, diuruk dengan tanah. Yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh, habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan ruh, 3 hari aja di rumah, serem. Ya mayit, siapa yang betah nemenin mayit? Lalu bila upacara pemakaman selesai, maka berusahalah semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka masuk kita ke alam kehidupan, yaitu yang disebut alam barzah atau alam kubur. Apa selesai hidup sampai di situ? Tidak. Hanya beberapa langkah. Setelah yang mengantar kita pulang, diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya, lalu yang mengantar kembali pulang, maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar. Datang 2 malaikat menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul. Malaikat, 2 malaikat yang bernama Munkar Nakir akan bilang, jawabanmu betul. Tenanglah kau di sini, nom naumatal arus. Tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur. Sehingga masa penantian yang lama, sebab jangan lupa, kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpama masih 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik, penantian di alam kubur, kata malaikat, nom naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bagaimana sih tidurnya pengantin? Enggak berasa. Iya, kata anak sekarang, endah aja udah. Begitu mendusin pagi, kata lakinya, malam sebentar benar ya neng. Sebentar betul katanya malam. Ya tentu saja tidak terasa. Kenapa? Dia tidak pernah memikirkan waktu. Terbawa oleh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Tapi orang kafir, orang yang dosanya bertumpuk, tidak sanggup menjawab pertanyaan 2 orang malaikat.
maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Ibarat maling ayam ketangkep, belum masuk pengadilan udah digebugin duluan. Kan begitu kan? Ada maling ayam enggak di sini? Nah, itu yang nyaut tadi pengalaman itu. Di sidang belum divonis, belum digebugin babak belur. Saudara hadirin, maka alam kubur bisa merupakan raudhatun min riyadil jannah. Taman di antara taman-taman surga pun juga bisa merupakan hufratun min hufarin niran, menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit cerita, satu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebun kepunyaan Bani Najjar. Rasulullah sedang duduk di atas keledai. Tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut, kaget, berontak, hampir Rasulullah jatuh. Rasulullah kemudian bertanya, rupanya di kebun itu ada kuburan tua, 5 atau 4 kuburan. Rasulullah lalu bertanya, saudara-saudara ada yang tahu enggak ini kuburan siapa? Enggak ada ya Rasulullah. Memang kenapa? Ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah. Andai kata boleh saya mohon kepada Allah supaya kamu dengar seperti yang saya dengar, andai kata saja kamu kuat mendengarnya, saya pasti akan berdoa. Tapi sayang, saya yakin kamu pasti tidak akan kuat mendengar. Mereka mendapat azab di kuburnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Sabit. Kehidupan di alam barzah. Pak, iya kalau yang matinya dikuburin. Lah kalau yang matinya diceburin ke laut, dibakar, di medan perang hilang, gak ketahuan kemana jenazahnya. Saudara, hilang kek, dikubur kek, di dalam lautan direndam kek, itu kan cuma logika kita. Menurut Allah tidak ada perbedaan orang mati dikubur di dasar lautan atau dibakar sampai jadi abu atau gugur di medan perang tidak ketemu jenazahnya, entah mereka tetap masuk ke alam barzah namanya. Jasad boleh hancur, tapi roh sebagai sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian, dia tetap ada, mengalami kebahagiaan dan kegembiraan, atau mengalami kepedihan dan penderitaan, bergantung kepada amalan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Maka dalam Yasin tadi kan jelas, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, yang menghidupkan mereka yang dikubur di dasar lautan, mereka yang dibakar sampai jadi abu, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan mereka dulu pertama kalinya. Jadi kalau sudah ada aslinya, ya tentu tidak perlu contoh lagi, akan sangat mudah membuatnya. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang, mereka di alam barzah sekarang ini. Bisa mendapat nikmat kubur, bisa mendapat azab kubur. Bergantung amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Dalam musnad Imam Ahmad dan sahih Abi Hatim malah ada tambahan riwayat. Orang yang banyak kebajikannya di dunia, amalannya akan datang menemani dia. Solatnya dekat kepalanya, puasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri, menghibur dia. Malahan dikatakan berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. Aneh dia tanya, Man anta lam arafid dunya ajmal minka? Siapa kamu? Di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab, Ana amaluka soleh. Saya adalah amalmu yang soleh yang kau kerjakan waktu di dunia. Saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini. Alhamdulillah. Sedangkan amalnya yang jahat akan datang dalam bentuk yang menyeramkan menemani dia di sana. Bayangin deh, di kuburan ditemenin yang serem-serem. Sama juga di dunia,
Di dunia, kalau kita di tempat gelap, ditemenin orang cakep, enak nggak? Wah, pengalaman. Tapi coba bayangin, sudah tempatnya gelap, yang nemenin jelek, nggak ketulungan. Gerah kita. Nah, saudara hadirin yang saya hormati. Lalu, bagaimana tempat arwah-arwah yang sudah kembali menghadap Allah yang disebut mustaqarrul arwah itu? Macam-macam tingkatannya sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia. Ada roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati, ditempatkan di tempat yang disebut a'la iliyin, tempat yang tertinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul. Ini fi a'la iliyin, di tempat yang tertinggi. Arwahnya para nabi, arwahnya para rasul. Dan karena kita bukan nabi, bukan rasul, ya jangan mimpi dapat tempat fi a'la iliyin. Kecuali kalau Allah menghendaki, itu hak prerogatif Allah. Tapi kan tidak adil kalau Allah melakukan itu. Ini kelompok roh-roh yang masuk golongan VIP. Wah, the first class. Para nabi, para rasul. Lalu ada pula roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau yang berterbangan di perkebun-kebunan surga. Roh siapa mereka ini? Rohnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid, gugur membela agama. Nah, ini bedanya orang mati syahid dengan pahlawan, ya. Apa bedanya syuhada dengan pahlawan? Kalau syuhada, orang yang gugur membela agama, niatnya karena Allah, mati syahid. Kalau pahlawan, orang yang gugur membela negara, orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah. Klimaksnya, kalau orang mati syahid, jelas surga. Tapi pahlawan, belum tentu surga. Kenapa? Bergantung kepada negara macam apa yang dibelanya dan pemerintah model mana yang dibelanya. Di negara-negara komunis misalnya, banyak nggak pahlawan? Dengan sekian tanda jasa yang mati di medan perang dan sebagainya. Kira-kira pahlawan komunis masuk surga nggak? Ya, kalau pahlawan komunis masuk surga, kita nggak kebagian kapling di surga barangkali. Inilah bedanya pahlawan dengan orang mati syahid. Kemudian ada pula roh itu yang tertahan di pintu surga. Tertahan di pintu surga. Ini seperti tadi, orang yang mati syahid tapi masih ada kaitan di dunia. Rasulullah pernah ditanya orang, ya Rasul, kalau saya maju ke medan perang bela agama, mati syahid, apa saya masuk surga? Iya, masuk surga. Kecuali kita nabi kalau masih punya utang. Nah, tertahan di pintu surga. Ada pula roh itu yang tertahan di alam kuburnya. Ini umumnya seperti tadi itu. Ada mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, sehingga merasakan azab kubur. Ada juga roh itu yang tertahan di permukaan bumi. Mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar, meninggal sebelum keburu untuk bertaubat. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat ruh sudah datang, jikalau saatnya ruh datang berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur, mendapat azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama di azab di alam kubur ini? Menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat. Nah, saudara-saudara,
Apa tanda-tanda hari kiamat? Kapan dia akan datang? Bagaimana hal ihwal manusia pada saat terjadi kiamat? Bagaimana alam ini? Bagaimana perhitungan di padang mahsyar? Insya Allah akan saya ungkapkan pada bagian kedua dari ceramah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembicaraan ini sampai kepada terminal paling akhir, surga dan neraka. Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.

dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.

0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Ini, Al-Quran, adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikit pun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita, selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, "Hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar."

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, "Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa."

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokan.

0: عنها ولا هم يستعتبون.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.
0: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana alif baina kulubina waj'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadhilina fik. Idfa' ya Rabbana annal bala' wal waba' wal zina wal zalazila wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Ukhshurna ya Rabbana yawm al-qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan ayahanda kami, ibunda kami, saudara-saudari, para perindu-perindu ridha Allah, pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita renungi sejenak tentang kehadiran kita di tempat ini. Yang menghadirkan kita ke tempat ini adalah Allah. Yang memberikan kemauan kepada kita adalah Allah. Yang memberikan kemudahan kita adalah Allah. Artinya, ini semua adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Nikmat kemudahan yang Allah berikan kepada seorang hamba di dalam kebaikan. Ada satu hikmah yang pernah kami hadirkan, tanda hamba yang dicintai oleh Allah adalah hamba yang begitu mudah melakukan kebaikan, biarpun kadang kebaikan itu tidak direncanakan. Tapi begitu sebaliknya, seorang hamba yang tidak dicintai oleh Allah begitu mudahnya melakukan kemaksiatan, biarpun kadang itu tidak direncanakan. Anda sudah berkumpul di tempat mulia, apakah Anda merencanakan atau tidak, kenyataannya Anda berada di tempat mulia saat ini. Semoga panjang umur semuanya. Kalau tiba-tiba Allah mematikan kita saat ini, kita mati dalam keadaan mulia. Maka ayo mohon kepada Allah, semoga seperti Allah telah mempertemukan jasad kita, Allah mempertemukan hati kita dalam cinta karena Allah. Dan mari memohon, semoga seperti Allah mengumpulkan kita saat ini, Allah kelak mempertemukan kita di padang mahsyar bersama baginda Nabi, di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti Allah telah mengumpulkan kita saat ini, semoga Allah mengumpulkan kita kelak di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk kepada topik yang diangkat pada kesempatan ini, ada dua pesan yang sangat penting untuk kami sampaikan. Pesan cinta yang pertama adalah tujuan membuat majlis taklim bukan hanya sekedar berkumpulnya hamba-hamba Allah saja, akan tapi di sana harus ada tujuan. Dan kita mengerti dan tahu bahwasanya berkumpulnya di majlis taklim itu sendiri sebuah kemuliaan. Kita duduk di tempat seperti ini seperti ibadah, bahkan lebih banyak pahalanya dibanding sholat yang kita tegakkan. Dan kita tahu bahwa majlis taklim itu sendiri adalah taman surga. Akan tapi harus ada dua hal yang diperhatikan di majlis taklim. Ada kurikulum ilmu. Berapa tahun kita bergabung dan apa yang sudah kita dapat? Sudahkah pembenahan wudhu kita, pembenahan akidah kita terus ada kurikulum? Harus ada. Agar wudhu kita semakin baik. Kurikulum itu kurikulum fikih ada, kurikulum akhlak ada. Kalau kurikulum fikih jelas, kurikulum fikih selama ini bagaimana wudhu, sholat dan sebagainya. Kurikulum akhlak adalah pembenahan bagaimana urusan kita dengan ibunda kita, ayahanda kita. Jangan sampai sudah menghadiri majelis taklim tapi ternyata sama ibundanya belum tegur sapa. Atau masih berani ngomong kasar. Kemudian kita juga ngurusi urusan dengan pasangan. Jangan sampai menghadiri majelis taklim ternyata berangkatnya pun tidak dapat restu dari suami. Atau pulang ternyata pasang taring sama tolak pinggang. Mana? Mana buah daripada majelis taklim? Dengan saudara sudah diperhatikan atau belum? Jangan sampai kita menghadiri majelis taklim berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, akan tapi rebutan waris tak beres-beres. Urusan dengan sesama manusia perlu kurikulum kita ini. Hari ini kita mengurusi urusan dengan orang tua, hari ini bulan berikutnya kepada orang ini terus. Kemudian urusan dengan pembantu banyak. Bagaimana dengan pembantu kita? Siapa yang paling mulia di antara kita? Pembantu atau saya? Belum tentu. Bisa saja pembantu kita kalau malam menangis karena dosa-dosanya. Kita dikuasai dengan kesombongan karena sebagai seorang bos rendah kita, dia lebih mulia dari kita. Urusan dengan tetangga bagaimana? Perlu kurikulum. Makanya kami usulkan nanti ada ustadz yang rutin bisa memberikan kurikulum ini. Ustadz rutin yang memberikan kurikulum hari ini. Hari ini ustadz A, hari ini ustadz B, hari ini ustadz C, atau yang diomongin ini. Kita berkenalan dengan ustadz, mencintai ustadz boleh. Akan tapi apa yang kita dapat setelah itu? Makanya majelis kami itu saya senang majelis rutin. Biarpun dua orang, tapi alhamdulillah tidak ada yang dua orang. Saya senang majelis rutin karena apa? Ada penambahan. Hari ini kau belajar apa? Minggu depan belajar apa? Terus ada kurikulum. Kan begitu yang namanya belajar. Bukan hanya sekedar tren kita punya majelis. Wah, majelis terbesar se-Jawa Barat. Majelis tertua se-Jawa Barat. Majelis yang sudah didatangi oleh malaikat-malaikat. Bukan itu, kita bukan berbangga tentang majelis. Tapi ada kurikulum yang kita cari. Kita ingin ada yang kita tuju. Itu penting. Sehingga kita pulang ke rumah ada yang kita bawa untuk nasihati anak. Hari ini saya dapat nasihati anak, hari ini dasin. Waktu terlalu sempit untuk kita. Karena kita disibukkan oleh selain Allah. Urusan dunia, urusan ini, urusan itu. Ayo kita sekarang cara belajar dibenahi. Belajar yang benar. Ini penting sekali. Ini tanda cinta kami. Kami dengar di majelis apa tadi? Dengar tadi sekota apa tadi? Masya Allah, luar biasa. Semoga ini benar-benar ahli surga semuanya. Dan tanda cinta kami maka harus kami sampaikan. Dan kami menemukan ada di beberapa tempat majelis hanya begitu ramai, tapi apa yang didapat? Pahala ya, pahala ya, pahala ya. Tapi kan kita bukan saja untuk baik sendiri. Saya harus baik dengan saudara saya kan. Saya harus baik dengan tetangga saya. Saya harus baik dengan suami saya. Saya harus baik dengan pembantu saya. Bahkan ada sebuah majelis, sempat saya tanya kurikulumnya apa? Enggak ada Buya yang hadir. Terus apa? Ini majelis selawat. Selawatan dok, selawat hebat, selawat bisa dibaca sendiri. Tapi ilmu harus dari guru. Karena namanya majelis selawat, selawat dok, enggak ada ilmunya. Ulama dulu mengumpulkan orang untuk diberi ilmu. Makanya ulama dulu ada nasyid, qasidah, dihadirkan semuanya. Kalau sudah orang datang, dikasih ilmu. Dan ilmu itu harus ada berkembang. Makanya ada sebuah majelis selawat besar yang kami datang. Jangan tentang majelis selawat, sebab majelis ceritanya selawat lagi, selawat lagi, selawat lagi. Mana tambahan ilmu? Wong sudah ahli selawat dia. Tinggal ditambah ilmunya. Majelis selawat untuk mengumpulkan orang. Kenapa harus seperti itu? Karena informasi dari dunia iblis lebih gencar yang Anda dengar melalui sinetron, televisi. Langsung televisinya saja pakai kurikulum, bagaimana pengajiannya? Tidak, ini kan aneh. Hah? Itu ketinggalan satu sinetron saja kebingungan itu. Bukan inilah, ini ibu ini soleha semuanya. Saya tidak ngomong ibu ini.
1: bagaimana belajar enggak pakai kurikulum harian. Makanya kami himbau harus ada ustaz tetap. Jangan hanya sekedar misalnya ustaz fulan, ustaz fulan, ustaz fulan, ustaz fulan dari Amerika besok, besok dari Jepang, besok dari ini. Kita perlu apa yang datang? Mungkin kita. Kemudian penampak pemantapan akidah. Akidah, jangan sampai akidah diporak-porandakan oleh informasi. Informasi kita ini luar biasa ini. Kadang-kadang kalau bicara tentang informasi, kami berharap ya Allah, seandainya internet kau putus, alangkah indahnya ya Allah. Biarpun YouTube-nya Buya Yahya juga hilang, saya enggak apa-apa. Ini gara-gara dunia informasi ini, media sosial ini, Masya Allah. Baik, selesai ya. Masalah majelis taklim harus seperti itu. Maka kami tetap menghimbau, kalau ibu punya majelis yang kecil-kecil di kampung, tapi ternyata ustadznya yang ikhlas, ngajal kitab Safinatun Najah, Aqidatul Awam, tekuni itu karena itu kurikulum. Biarpun kelihatannya enggak sebesar yang selama ini ada datangi, yang hadir 6 orang, lebih konsentrasi dengan 6 orang. Tapi kurikulum, pembenahan wudhumu, pembenahan akidahmu. Kan ngaji bukan berbangga. Ngaji ada yang dituju, ridho Allah. Ada ilmu yang kita dapat. Di masalah musala ibu itu loh ya. Ini kan gabungan kan? Kan ada majelis kecil di kampungnya kan? Nah itu penekanan. Ada Safinatun Najah kecil, bab wudu sampai selesai. Ini diselesaikan berapa kali pertemuan? Mungkin 1 tahun sudah selesai. Kemudian berikutnya akidah, akhlak. Makanya kalau kita punya majelis rutin itu, 7 itu kurikulum untuk urusan dengan manusia. Urusan dengan ibu, suami istri. Kalau ibu pengen bisa mencari, bolehlah. Kalau orang tua, 1 kurikulum, 1 pertemuan. Hidup indah dengan berbakti pada orang tua. Kemudian suami istri membangun keindahan rumah tangga. Kemudian silaturahmi adalah hidup indah dengan dalam berbagi waris. Itu ada kurikulum 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga ada ilmu yang dikumpulkan. Sehingga dia membuat pembenahan. Selesai. Pesan yang kedua. Tadi zaman media sosial. Nabi pernah mengancam, Nabi pernah mengingatkan, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhuluhu at-taqwa hahuna. Hadis panjang. Nabi melarang jangan kau saling menghasut. Hasud, ini akan dibahas secara khusus, mukaddimah aja, ini mukaddimah, nanti masalah musibah. Sebab hasud juga musibah besar. Kalau di dalam hati seorang hamba dikuasai hasud, hasud ada dalam semua orang. Akan tapi kepandaian orang dalam menyembunyikan dan memerangilah, itulah berjaya. Ada benih hasud, ada. Karena hasud itu nempel bersama adanya hawa nafsu kita, hasud juga ada di situ. Maka kemenangan kita di saat memerangi, hasud. Kalau lihat tetangganya berhasil, sakit hati. Lihat tetangganya beli mobil, nasib buruk tuh manusia. Tapi kalau orang hidup dengan cinta, lihat tetangganya beli mobil, ikut senang, enggak keluar duit. Tetangganya bangun rumah, oh bangun rumah, Masya Allah bangga, enggak keluar duit. Enak benar tuh orang baik hati. Tapi itu si hati busuk, sakit terus setiap saat. Na'udzubillah. Tahasadu hasud. Wala tanajasu. Tanajus itu begini, Ibu. Untuk nipu orang lain dalam jual beli misalnya, ada orang buka toko, jualan harganya itu misalnya 10.000. Ini ada yang pura-pura datang membeli harganya 15.000, biar orang lain tertipu. Padahal yang beli temannya sendiri, enggak beli beneran. Wah, beli. Akhirnya orang yang baru, wah, orang pada beli. Akhirnya ikut-ikut tertipu. Maknanya apa? Isyarat dalam berbisnis harus benar-benar jujur. Jangan menipu, jangan berbohong. Kemudian kita lanjutkan singkat, wala tabaghadu. Nah, ini akan penekanan kami di sini. Wala tabaghadu, jangan engkau membuat sesuatu yang menjadikan orang saling membenci, saling bermusuhan. Sampai di sini saja sudah luar biasa. Panjang ini kisah. Wala tabaghadu, wala tadabaru. Tabaghadu sama tadabur sama tabaghud. Tadabur, saling memperbelakang, membelakangi. Artinya apa? Jangan kau membuat satu, jangan kau mengucapkan satu kalimat atau melakukan satu pekerjaan yang menjadi sebab orang saling benci dan saling berpaling. tidak mau mencintai. Sampai wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din, kalau sudah ada orang jual beli sudah selesai, jangan kau ganggu, jangan kau batalkan, jangan membeli ini. Jangan-jangan beli itu kemahalan, sini aja belinya, sudah jadi. Ya, saya begitu. Berapa belinya harganya? 7.000. Ah, 7.000, saya yang jual 6.000. Jual ke saya, beli ke saya aja. Wah, ini rusak. Ini ada model begini. Kuna ibadallahi ikhwana. Jadilah engkau hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya bersaudara. La yadlimuhu, tidak boleh saling berbuat zalim. Wa la yahqiruhu, tidak boleh merendahkan. Wa la yakhdhuluhu, tidak boleh meremehkannya. Kemudian lanjutannya, at-taqwa hahuna. Nabi mengatakan takwa itu di dalam hati, bukan action. Zahir bukan, tapi at-taqwa hauna, dari pancaran hati, yang saling mencintai, yang saling menghargai, yang saling menghormati, yang saling rindu untuk membantu, at-taqwa hauna. Baik, itu hadis panjang. Itu ternyata itu hadis tentang urusan dengan sama manusia. Baik, saya masuk. Nasihat yang kedua, saya masuk dalam urusan media sosial dan keadaan negeri ini. Sebentar lagi kita pemilihan presiden, kemarin pemilihan gubernur, sebelumnya bupati, sebelumnya lagi pemilihan ketua RT. Setiap hari kita terancam kepada permusuhan. Permusuhan. Kita sering kemudian lihat di media sosial, teman-teman caci maki. Ini anak Pak Haji, ini Pak Haji, ini mungkin ustaz. Caci maki, kenapa hidup kita dengan caci maki? Siapa yang ngajari caci maki? Hentikan caci maki. Kalaupun berbeda pilihan, hendaknya kita tetap membangun cinta. Kalau kakek Anda meninggal dunia, yang datang Pak Prabowo atau Pak Jokowi? Tetangga yang datang kan? Lah kok musuhan sama tetangga ini gimana? Ayo. Kalau anak Anda sakit, yang datang siapa? Pak Prabowo atau Pak Jokowi? Tetangga sama saudara. Lah kok musuhan gara-gara Pak Prabowo sama Pak Jokowi? Lah kok Anda musuhan, ini bagaimana ini Anda ini? Berakal atau enggak ini? Wah, kejam banget omongan Buya ini. Kita belum bangun cinta. Beda pilihan, tapi jangan sampai kita bermusuhan. Berjanji mulai hari ini, Anda jangan mengucapkan kalimat yang mencaci orang muslim. Dan jangan gunakan jemari Anda mengetik untuk membuat permusuhan. Komentar-komentar, sudahlah. Jangan biasakan komentar, sudah, diam. Kalau dia orang enggak benar, jelek, doain semoga Allah beri hidayah, ampuni. Selesai. Kita perlu menjaga amal kita, jangan habis kita dengan komentar yang jelek. Kalimat yang Anda ucapkan sekali bisa saja tersebar. Dan ingat, jadilah Anda juru damai. Innamal mu'minuna ikhwatun. Anda itu bersaudara. Lalu menjadilah engkau juru damai. Fa aslihu baina akhwaikum. Kalaupun ada orang bertikai, hendaknya kau jadi juru damai. Ini malah jadi khatat, fatan. Pemecah belah. Ada orang menjadi juru fitnah. Na'udzubillah. Wa na'udzubillah. Kalau Anda jadi juru damai, maka Allah akan berikan kedamaian di dalam diri Anda. Kedamaian di dalam keluarga Anda. Kedamaian di dalam masyarakat. Anda damai di dunia dan di akhirat. Tapi hati-hati. Jangan sampai Anda menjadi sebab orang bermusuhan. Ngadu domba dengan kalimat-kalimat yang Anda tulis. Allah Maha melihat. Allah Maha tahu. Kalau ada seorang suka mengadu domba, akan diadu di dalam rumahnya sendiri. Dia tidak lama akan dihukum di dunia sebelum di akhirat tuh mengadu domba itu. Penfitnah, tidak lama dia. Kalau hanya dihukum di dunia mah tidak berat, maka hati-hati mau ngomong masalah musibah. Kalau hanya dihukum di dunia enggak seberapa, tapi yang mengerikan kalau dihukum di akhirat. Na'udzubillah, caci maki luar biasa. Coba aja. Saya tidak bangga kalau ada orang menyanjung saya, tapi ternyata tiba-tiba di belakangnya nyaci orang lain, enggak. Saya tidak mengajarkan seperti itu. Dan saya tidak belajar seperti itu. Pengadu domba. Maka zaman ini sudah zaman begini, maka zaman internet, zaman ini subhanallah, apa saja bisa masuk ke HP Anda. Baik, ayo kita tata hati kita. Jangan sekali-kali mengucapkan kalimat kotor untuk saudara kita yang seagama. La yahqiruhu, tidak merendahkan. Wa la yadlimuhu, tidak akan buat zalim. Wala yakhuduhu, tidak boleh merendahkan. Mungkin dia bejat hari ini, tapi sekali lagi dia ahli la ilaha illallah, bisa saja di akhir hayat ya Allah berikan hidayah. Ini untuk menjaga, sebab ilmu ini akan berlaku sampai kapanpun. Sebab Anda akan selalu dilanda godaan ini. Habis pemilihan presiden, pilihan apa lagi nanti? Bupati kan? Terus setiap 5 tahun Anda di... Bukan 5 tahun, setiap 2 tahun sekali kayaknya. Bupati, gubernur, kuwu dulu. Setiap hari kita harus seperti itu. Maka sekarang ilmunya ini. Ilmu ini bisa dipakai siapa saja. Dan kapan saja. Jangan biasakan menanam kebencian. Jangan membenci. Kalau buat Anda tidak cocok dengan seseorang, tidak setuju dengan seseorang, tidak ada perlunya membenci. Kita perlu membangun cinta. Doakan dengan doa kebaikan. Jangan sekali-kali mendoakan dengan doa kejelekan kepada siapapun. Biasakan seperti itu. Orang yang berbuat jahat kepada Anda, kesempatan bagi Anda untuk mengadu kepada Allah. Panjatan doa. Doa kemuliaan untuk orang tersebut. Oh, hebat sekali lah. Kekasih Allah. Jadi waliullah yang berjalan di atas bumi itu enggak usah tandanya macam-macam. Tandanya itu loh, disakiti malah mendoakan dengan doa baik. Salamatus sudur, hatinya selamat. Ada orang pinjam duit kepada Anda, sudah pinjam hilang lagi, enggak ada kabarnya, dicari enggak, wah ditelepon malah marah-marah. Tak taunya Anda di malam hari menangis, ya Allah, itu saudariku pinjam duit enggak balik-balik. Ya Allah, tambahlah rezekinya ya Allah. Semoga suaminya tambah cinta ya Allah. Jadikan anaknya soleh-solehah. Bisa enggak gitu? Susah. Ya, terus mau gimana? Mau nyaci maki buka? Sama dong dengan dia nanti. Ini perlu belajar. Menjaga hati. Kalau Anda sudah bisa belajar seperti itu, yang menyakiti pun kita masih bisa bertahan. Tabah. Tidak keluar kalimat kotor dari kita, Masya Allah. Ini mulia. Anda pun senang dengan orang seperti itu. Hei, yang masih jomblo. Kalau seandainya ada dua anak gadis cantik-cantik, ayo suruh milih. Suruh milih ini. Di hadapanmu dua pilihan anak gadis cantik-cantik. Wah, rekening yang sama, banyak rekeningnya, duitnya banyak, cantik, Masya Allah. Cuman yang satu, kalau sudah marah itu langsung, demi Allah aku tidak rela sampai hari kiamat, sampai neraka tak tuntut nanti. Itu yang pertama, cantik tapi. Ayo, yang kedua, Masya Allah, didolimi, Masya Allah. Ya Allah, semoga Allah ngampuni dia. Ya Allah, berikan kesadaran ya Allah. Ya Allah, pilih mana? Yang kedua, yang pertama jelek. Makanya jangan kayak begitu. Marah sedikit saja, demi Allah tak tuntut nanti di akhirat. Model apa ini? Enggak laku kau nanti. Yang jomblo itu. Suamimu tambah sedih dengan dirimu. Jadilah orang yang lapang hati, mudah memaafkan. Ini kunci dalam bergaul. Di dunia yang banyak setan itu, setan menjelma dalam bentuk internet, selma menjelma dalam bentuk HP, WhatsApp segala macam. Itu kan setan. Makanya tadi kita ngomong, kalau seandainya Allah tiba-tiba punya takdir, wah, internet hapus semuanya, seluruh dunia. Ajib, enak. Enggak ruwet. Zaman dulu lagi, aman. Baik, inna sehat, tolong hati ya. Jangan sampai permusuhan di antara kita. Ini memang membenahi hati ini, masalah tadi itu pertemuan khusus nanti. Kalau ada pertemuan lagi, itu 1.5 jam itu nanti. Oh, ngaji sekarang 1 jam minta semuanya, ya tidak bisa lah ya. Nah, nanti ada pertemuan lagi 1.5 jam, bagaimana menjaga hati kita agar kita tidak bermusuhan dengan saudara. Mau dikasih itu tidak sekarang? Itu sekarang? Nah ya sudah, dikit aja saya tambah. Nanti masalah musibah akhir gampang. Musibah itu enteng, musibah dunia enteng. Masalah bersihkan hati, tolong, benahi hati. Jangan biasakan kita dengan kebencian, permusuhan dan sebagainya. Alangkah indahnya hidup dengan cinta. Allah. Hidup dengan cinta. Kangen, rindu ketemu begini. Coba kalau hidup dengan kebencian, dia datang lagi. Apalagi dia duduk di paling depan yang Anda benci itu. Ngapain dia duduk depan? Kayak ustazah aja. Wah, ini sudah. Nah, ini mulai benci. Yang benci begitu. Tapi tidak ada yang benci. Ini sayang semuanya ini. Misalnya, hidupnya tidak indah. Benci. Kalau sudah kebencian menguasai di dalam hati kita, na'udzubillah. Siapapun akan jadi musuh. Anak bisa jadi musuh. Bapak jadi musuh. Saudara jadi musuh. Kalau sudah ada benci, yuk kita pangkas kebencian hari ini. Untuk mangkas kebencian sederhana, kilat saja ini. Ceritanya panjang sebetulnya, kilat. Begini, yang pertama, pastikan Anda bisa mendoakan dia dengan doa kebaikan. Sudah, berjanji. Makanya mendoakan doa kebaikan itu bukan orang yang berbuat baik sama kita. Yang berbuat sama kita mah enteng. Kita kan rajin mendoakan orang yang memberi hadiah pada kita, ngasih apa, menolong kita sampai kita dapat kerjaan, yang jodohin kita, gitu ya. Itu. Tapi kita belum pernah belajar mendoakan orang yang kurang ajar sama kita. Nah ini, kita lupa. Itu yang penting. Kalau doain orang yang berbuat baik sama kita, menteng. Gimana kita bisa mendoakan baik orang yang bermasalah dengan kita? Itu yang pinjam duit gak balik-balik, yang mencaci maki, yang menfitnah. Masya Allah. Yang menfitnah kita, mencaci kita, mengolok kita. Bagaimana kita bisa mendoakan? Bayangin aja pahitnya. Itu loh orang ibu-ibu pinjam duit kepada Anda. Katanya hari kemarin dikirim duitnya. Enggak dikirim, enggak telepon lagi. Anda datang ke rumahnya, katanya pergi. Rupanya sandalnya masih ada. Sudah kiri itu kelihatan kepalanya lagi. Sudah Anda mergoi dari belakang. Lihat dari belakang, pas rupanya dia ke belakang lagi ngitung duit lagi. Sudah begitu melengos, lalu berkata, ngapain kamu kesini? Enak enggak? Enggak enak. Bisa enggak Anda doain, ya Allah semoga rezekinya banyak, suaminya tambah cinta. Ya Allah rezekinya banyak, suaminya tambah cinta, anaknya soleh-soleh. Bisa enggak? Yang ngomong bisa itu banyak bohongnya itu. Ayo, mana yang bohong tadi? Ini perlu operasi berat, Bu. Ada yang hamil tua lalu berkata, Pak dokter, saya mau disesar, gak usah pakai bius. Ada enggak? Ya tadi yang ngomong tadi langsung bisa tadi itu. Oh, Ban, oh ini operasi dalam kok main iya-iya aja itu. Kita perlu belajar benar sekarang. Mau dikasih obat bius enggak? Mau membersihkan hati? Operasi. Berdoain orang kurang ajar sama saya. Gimana Bu ya, gak kebayang Bu ya, dia jahat banget, keterlaluan. Masya Allah. Baik, sederhana. Ada Ibu, sederhana. Resepnya dari Nabi loh ya. Resepnya dari Nabi, bahwa Nabi mengatakan, ma min abdin muslimin yad'u li akhihil muslimi ala dhaghril kaibi ila waqalal malaku walaka bimithlin. Kalau Anda mendoakan orang lain waktu orang itu enggak ada di depan Anda atau punya masalah Anda dengan dia, maka malaikat langsung memohon kepada Allah, ya Allah kabulkan untuk yang berdoa. Maka kata ulama-ulama, doa yang sangat mudah dikabul itu adalah doa untuk orang-orang yang tidak ada di hadapan Anda, atau Anda mendoakan untuk orang yang kurang ajar sama Anda, malah malaikat mendoakan Anda dapat duluan. Mau enggak? Sudah mulai masuk batiusnya. Sudah mulai. Makanya kata guru-guru kita, justru kalau ada orang kurang ajar kepadamu, jadikan itu kesempatan ngadep kepada Allah. Awas ya, kurang ajar banget sama saya. Nanti malam ya. Anda banyak utang rupanya. Ya Allah, jangan sampai orang yang kurang ajar sama saya punya utang, ya Allah. Kasih rezeki yang banyak, ya Allah. Malaikat menjawab, kamu dapat duluan. Hadis sahih Imam Muslim meriwayatkannya. Yang percaya, percaya. Bahkan sampai dikatakan oleh para ulama, ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah. Yaitu doa dengan cara mendoakan orang-orang yang bermasalah dengannya. Agar tidak berubah menjadi kebencian, doain dengan doa kebaikan. Bisa? Nah, insya Allah, masih kurang dosis tinggi, karena terlalu parah penyakitnya. Pastikan, tidak usah. Tidak usahlah kita mendendam, doain. Bahkan mujarab, kalau ada orang bermasalah sama itu, wah ini lumayan. Mulai kemarin kita minta kepada Allah, belum dikasih-kasih ini, ada orang kurang ajar sama saya. Nanti malam ya, sholat barakan, ya Allah, itu kurang ajar banget sama saya, ya Allah. Membetrah saya, memfitnah saya. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak, anaknya soleh-soleh, ya Allah. Baik. Nabi kalau berbicara tidak pernah salah. Umay yang tiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi berucap dengan wahyu. Sudah amalkan saja. Yakini dulu ini kali ini obat biusnya. Yakini kalau Allah akan mengabul kita. Kadang-kadang orang mau berdoa gimana? Ya Allah, semoga saya bisa umroh, mau doa di multazam. Kelamaan kapan kau berangkat umroh? Ada doa yang sangat mudah dikabul ini, kelamaan. Ini indah, luar biasa. Buahnya adalah cinta. Buahnya adalah hilangnya benci. Buahnya apa? Hilangnya dengki. Anda punya toko kecil yang belanja mie 2, beras 2 kilo, 3 kilo. Tetangga Anda tokonya gede yang belanja puluhan juta setiap hari, ratusan juta. Ini kalau tidak pakai obat bius, tidak bisa doain begini. Ya Allah, semoga tetanggaku semakin kaya, kaya ahli surga. Wong tokonya sendiri kecil. Tapi kalau sudah pakai obat bius, mudah. Ya Allah, tetanggaku kaya banget ya Allah. Yang belanja sehari banyak sampai puluhan ratusan juta. Jangan sampai dunianya menjadikan dia masuk neraka ya Allah. Jadikan dia orang kaya ahli surga ya Allah. Jadikan orang kaya yang soleh ya Allah. Jadikan rizkinya penuh berkah ya Allah. Runtuh. Dengki Anda mulai hilang perlahan. Benci Anda mulai hilang perlahan. Lagi-lagi malaikat semua mengatakan, kamu juga akan mendapatkan rizki seperti itu. Makanya kenapa kok toko saya kecil banget? Tidak pernah doa begitu. Makanya nyungsep terus. Doa ini dan membersihkan ini. Kalaupun seandainya Allah tidak memberikan berhasilan dunia, tapi kita sudah berhasil di akhirat. Karena hati kita bersih. Yang datang kepada Allah biqalbin salim, hatinya bersih, enggak punya dendam, enggak punya dengki. Masya Allah, indah. Ketemu ini senang, senang, senang, senang, senang. Obat biusnya kurang kuat. Saya tambah dikit, bungkasan baru masuk judul nanti. Obat bius yang kedua, ini dosisnya saya tambah lagi. Gini loh ya. Itu yang kurang ajar tuh siapa sih? Umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Ya kan? Kadang umat Nabi Muhammad. Bahkan kadang saudara kita. Mungkin ada di antara kita yang sudah begini, ya saya ngelihat mukanya itu enggak. Enggak kuat lihat mukanya. Pol set. Top sudah. Ya sudah, kalau Anda enggak bisa ngelihat mukanya jangan dilihat. Kirim aja WA begini, Dek, mohon maaf. Kakak marah benar sama kau, Dek, ya. Sampai aku enggak mampu melihat kamu. Tolong jangan datang ke rumahku. Cuman kalau kau perlu apa-apa, kirim nomor rekening, tak kirimi duit nanti. Lawan tuh setan. Bisa enggak? Sudah ada obat biusnya tadi lah. Sekarang saya tambah obat biusnya biar mateng. Kalau ada orang berbuat jahat, kalau Anda memberi hadiah juga, tahadu tahabu, ini termasuk bagaimana agar hilang yang namanya penyakit hati. Orang bermusuhan kalau tambah diomongin, tambah jadi. Anda musuhan sama orang, cerita sama orang. Dia tambah, iya benar begitu. Tambah mantep bencinya. Memang dia dari dulu, dia gak punya kawan, musuh semuanya. Benar nanti saya musuh dia. Wah, tambah jadi dia. Tapi kalau Anda panjatkan doa beres. Kemudian obat bius yang terakhir sebelum masuk judul. Nanti ada kisah ibu. Anda akan mengalami semuanya di padang mahsyar para bapak. Padang mahsyar itu dahsyat. Di padang mahsyar yang dikatakan matahari hanya 1 mil itu adalah kayak mata celak. Anggap saja sejengkal di atas kepala kita. Celak mata. Sejengkal di atas kepala kita. Panasnya di padang mahsyar. Berapa tahun? Ribuan tahun di padang mahsyar. Bermacam-macam model manusia. Ada yang keringatnya itu ngerembes sampai 70 tahun ke dalam kalau dikatakan. Jadi ke dalamnya tembusnya ke dalam itu keringatnya. Ada yang keringatnya naik ke atas sampai lututnya, ada yang keringatnya sampai perutnya, ada yang berenang di atas keringat, di darah yang macam-macam pokoknya. Orang datang dengan amalnya. Panas. Begitu dahsyatnya keadaan di padang mahsyar sampai orang di padang mahsyar itu ngerti. Ada surga, ada neraka, ada padang mahsyar. Lalu yang di padang mahsyar begitu capeknya di padang mahsyar, ada sampai yang ngomong begini, ya Allah, aku capek di padang mahsyar. Keluarkan saya dari padang mahsyar ini, ya Allah, biarpun harus ke neraka. Gak ngerti di neraka aku lebih pedih lagi. Begitu dahsyatnya padang mahsyar. Gak ada warung, gak ada ini. Haus-haus terus. Muqaddimah siksa di neraka bagi orang yang tidak beriman. Cuma ada beberapa kelompok manusia di antaranya. Ada sekelompok manusia yang dipanggil oleh Allah dan semoga Anda mendengarnya. Dan tidak semua mendengar seruan ini. Allah menyeru, dalam hadis Imam Abu Hurairah meriwayatkan, hadis Qudsi, sahih. Ainal mutahabbu nabi jalali. Allah memanggil, mana hamba-hambaku yang hidup di dunia enggak nyimpan dendam dan dengki, yang hidup dengan cinta mana? Yang di dunia seperti Anda, ahli mahabbah, ahli cinta, langsung mendengar. Kami ya Allah. Tapi yang di dalamnya ada benci, dengki, tidak mendengar. Dan yang mendengar seruan Allah ini tiba-tiba langsung bersama kelompoknya berkumpul. Setelah berkumpul ini orang-orang yang ahli mahabbah, ainal mutahabbu nabi jalali, Allah menyeru, mana orang yang hidup di dunia dengan cinta tanpa ada benci dan tidak menanamkan kebencian, tidak menfitnah. Berkumpullah orang itu, al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli, Allah berfirman, hari ini akan aku beri perlindungan yang tidak ada lagi perlindungan kecuali dariku. Seketika itu Anda setelah berkumpul karena Anda ahli mahabbah, amin, setelah Anda berkumpul Allah beri payung, mana matahari yang katanya menyengat itu, hilang semuanya. Kemudian setelah itu digiring ke telaga Nabi. Setelah digiring ke telaga Nabi, semua minum dari air telaga tersebut, dan siapapun yang minum air telaga itu tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian setelah itu apa? Disuruh meluncur menuju surga. Pergi kau rombongan ini ke surga. Bagaimana cara meluncurnya ke surga? Yang padang mahsyar bagi pendosa-pendosa butuh waktu puluhan ribu tahun. Tapi bagi orang yang hidupnya dengan cinta saling memaafkan itu, melewati padang mahsyar digambarkan oleh Nabi, ma bainadh dhuhri wal asri, seperti antara waktu duhur dengan asar, meluncur seperti kilat. Langsung menuju surga. Itu adalah Anda. Amin. Kemudian kami merenung. Kalau sudah begitu kisahnya, masa saya akan menuntut kalau orang berbuat salah? Jangan-jangan saya ditinggal. Ya Allah, itu kurang ajar sama saya. Yang lain rombongannya masuk surga, saya masih ngurusi urusan saya. Ini telah menyakiti saya. Itu mengambil duit saya ketinggalan rombongan ahli surga. Maka mulai detik itu saya sampaikan dengan diri saya sendiri, kalau ada orang buat masalah denganmu, maafkan. Sampai hari ini saya maafkan. Yang nyakiti saya, nyaci maki saya, ngolok saya, saya maafkan. Biar saya tidak ketinggalan di rombongan di padang mahsyar. Mau ketinggalan, Bu? Itu mau dimaafkan dia? Mohon maaf. Menuntut di dunia itu sah. Maksudnya begini, kalau dia mengambil hak kita, ada urusan dengan mahkamah, kita menuntut sah. Tapi jangan sampai benci. Kalau ternyata gagal kita mengambil hak kita, kita doakan semoga Allah mengampuni dia. Doainlah semoga Allah memberikan kesadaran. Menuntut, ya hak kita, mengambil hak kita. Tapi tidak boleh dengan kebencian. Nah, sudah begitu, sudahlah, tidak usah nyimpan dendam nanti. Capek, apalagi berkata, sampai tak tuntut nanti di akhirat, ketinggalan. Mau nuntut di akhirat, ketinggalan rombongan kemuliaan. Ini tambahan Ubatius, tinggal sisa seimpusnya ini. Sudah mulai reda ya, mulai, maafin dia, maafin, yakin, mantan suami maafin, mantan istri maafin. Kadang-kadang bermusuhan sama mantan suami yang hancurkan anak, ya enggak? Ini yang begitu, jadi macam-macam ya, yang tetangga maafin, selesai ya. Apalagi sama-sama satu majlis. Masa satu majlis lirik-lirian? Gelang pakai, majlis saya pakai gelang gede-gede. Tasnya ganti-ganti. Ini hadir majlis kok lirik-lirikan. Ini model apa itu? Ini mahli surga, amin. Kemudian beginilah, anggap saja gini loh. Kalau marahnya Anda kepada seseorang, bungkas gini. Kalau doa gini aja lah, kalau Anda doa susah-susah. Allah, kurang ajar banget saya. Saya ngelihat mukanya nek. Ya Allah, doanya gini ya. Doanya guyon tapi beneran ya. Ya Allah, saya dengan dia itu sudah enggak kuat ya Allah. Melihat mukanya enggak kuat. Tapi saya mohon ya Allah, masukkan dia ke surga ya Allah. Cuman surgamu kan luas. Saya di atas, dia di bawah ya Allah. Ayo. Saya enggak ngelihat dia. Kalau masih enggak bisa berarti Anda bukan ahli surga. Wong Nabi Muhammad setiap hari nangisi umatnya agar masuk surga, lalu Anda doain masuk neraka, ini model apa Anda ini, gitu loh. Sudah selesai ya obat biusnya? Kalau masih belum mempan ini, sudah, berarti Anda kronis. Selesai ya? Ayo doain, kalau Anda tidak cocok dengan seseorang, doain dengan doa kebah. Jangan ngetik nih, ini adalah mukaddimah keindahan insyaallah. Jangan sampai kita punya permusuhan. Kalau hidup saling mencintai indah, hari ini pun kita menyelesaikan urusan waris gak beres-beres urusan ini ya. Na'udzubillah, neraka dicari. Kadang-kadang yang paling jahat itu yang paling senang ibadah. Wah, yang paling rebut waris senang umrah. Lah ini masuk neraka lewat Mekah itu namanya. Wah, rajin ngadain kemuliaan tapi urusan dengan saudaranya gak beres. Itu ditipu sama setan. Selesai. Sekarang masuk bab musibah. Ada satu hadis Nabi SAW singkat, karena kalau musibah dunia mah enteng. Kalau Anda tidak ingin diuji oleh Allah masuk surga, di surga tidak ada lagi ujian. Mau masuk surga? Mati dulu. Tidak bisa kalau tidak mati dulu. Mau mati sekarang? Belum, panjang umur, sehat. Berapa? 100 tahun? Kurang? 110? Oh, ini beneran loh nawarinya ini. Mau 100? Baik, kita akan mati semuanya. Baik, di dunia ini tempatnya musibah, tempatnya ujian. Cuman cara pandang kita terhadap ujian. Ada satu hadis Nabi ini, ajaban. Nabi bersabda, mengherankan, li amril mu'mini, urusannya orang beriman. Orang beriman itu urusannya mengherankan. An inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya urusan orang beriman itu semuanya baik, enggak ada jeleknya. In asabathu sarra, kalau mendapatkan karunia nikmat syakar, dia bersyukur, dapat apa? Pahala. Ya enggak? Wa in asabathu dharra, kalau dapat musibah, sabar, dia sabar, dapat pahala. Wala yakunu dhalika li ahadin illa li mu'minin. Enggak ada yang demikian itu kecuali untuk orang yang beriman. Maknanya begini. Tidak ada musibah yang Allah timpakan kepada seorang yang beriman kecuali karena tiga hal. Anda fahami makna ini? Yang pertama, karena Allah ingin menghapus dosa. Masya Allah, Allah tuh sayang. Allah melihat hambaku. Aku sayang dengan hambaku yang satu ini. Maka dalam hadis lain disebutkan, Inna Allah idha habba abdan ibtalah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, diuji, karena mau diangkat derajatnya, mau dibersihkan dosanya. Masalah membersihkan dosa itu gini, dosa itu ngeri ya, jangan ngentengin dosa, tidak apa-apa masuk neraka sebentar, jangan ngomong sebentar, semenit enggak, sedetik enggak, jangan sombong dan neraka. Percikan api neraka itu kalau jatuh ke bumi akan hangus ini bumi. Jangan sombong dan neraka. Yang sombong neraka sini, saya kasih duit 500 ribu, saya pinjam punggungnya, tak kasih setrika 2 menit, mau? 1 juta? 1 juta setengah? Pak Haji Komar bayar 5 juta? Mau? 2 menit? Nyes! Cise! Mau? Kok mau main-main neraka? Neraka itu pedih, belum lagi siksa di padang, di alam barzah, seram. Takutlah kepada Allah. Banyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah. Sebesar apapun dosamu, kalau Allah sudah mengampuni, tidak akan tampak lagi dosa di alam barzah, tidak lagi tampak di padang mahsyar, tidak akan lagi tampak di akhirat. Allah sayang, maka Allah membuka pintu, namanya pintu tobat. Dan kita semua bersalah, siapa yang gak bersalah? Ayo, semua dari kita bersalah. Kita bersalah, punya kelas, tapi Allah maha kasih, dengan kesalahan kita pun ada pintu namanya tobat. Dan kalau sudah orang tobat serius, makomnya tinggi, makom mahbubiyah, dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawabin, Allah cinta kepada orang yang bertobat. Ayo bergegas tobat. Nah, ini ada hamba ditunggu sama Allah suruh tobat, enggak tobat-tobat. Istighfar enggak, tapi Allah sayang. Sayang ini hambaku, aku cinta kepada dia. Pangkatnya harus tinggi dia. Cuman kok dia jarang tobat. Oleh Allah dikasih musibah, jeder, kamu tidak mau istighfar sih? Mau diangkat derajatnya.

Pahalanya biqari hisab. Enggak ada hitungannya sampai kaget. Jadi kagetnya begini. Ada kaget yang boleh Anda minta kayak begitu, ada kaget enggak boleh Anda minta. Kaget yang pertama begini. Ada orang nanti yang mendapatkan sakit, musibah, sakit apa. Waktu di surga itu kaget. Ya Allah, ini pahala apa ya Allah? Lalu dijawab, itu pahala sakitmu sebulan waktu itu. Banyak banget ya Allah. Iya. Ya Allah, kalau tahu begitu aku pengen sakit seumur hidup saya. Jangan minta ya, ini yang enggak boleh diminta. Jangan sombong, kalau di dunia minta yang baik, bah. Baik, jangan minta, so, ya Allah berikan saya ujian biar saya pakai tinggi, enggak usah ngomong itu. Kalau ngomong yang bah, baik. Nabi Yunus, Nabi Yusuf aja waktu as-sijnu ahabbu ilayya, waktu ngomong penjara lebih aku senangi ya Allah. Akhirnya masuk penjara. Coba ngomong yang lain kan diberi yang lain. Makanya kalau Anda itu doa itu jangan ngawur. Misalnya duitnya banyak, enggak punya anak. Ya Allah, duit banyak, daripada duit banyak enggak punya anak, mending enggak punya duit lalu punya anak. Dikasih anak benar, duitnya enggak ada, nyesel nanti. Kadang-kadang kita doa sama Allah setengah marah. Kalau doa kepada Allah jangan pakai marah ya. Misalnya dikasih duit belum dikasih anak, tinggal doa begini, ya Allah engkau maha kuasa telah memberikan, engkau maha kuasa, seperti engkau kuasa memberiku rezeki, sungguh engkau maha kuasa memberi anak. Itu jangan marah-marah kalau minta kepada Allah. Ya Allah, saya lama dan nikah-nikah sudah, yang penting sama laki-laki jelek juga enggak apa-apa, dikasih beneran nanti. Minta yang baik. Baik, tadi kisah di sorga, enggak boleh ditiru, minta di dunia enggak boleh, ya Allah timpakan ke saya musibah, jangan. Minta jauhkan dari musibah. Bukankah Allah mengajarkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia baik. Ada lagi, Anda boleh niru ini. Nanti ada orang di surga kaget, ya Allah ini pahala apa? Ini pahala infakmu uang receh waktu itu di majlis. Ya Allah banyak banget. Iya, ya Allah kalau tahu begini hartaku akan aku infakkan semuanya. Ini boleh ditiru sekarang, yang tadi gak boleh. Ayo, ini boleh, karena betul nyesel. Orang yang berinfak itu nyeselnya bukan nyesel sakit, ya Allah kenapa aku hanya segitu aku membantunya, itu nyesel. Kenapa aku tinggal di dunia, kenapa tidak aku bawa ke akhirat? Akan ada penyesalan, tapi penyesalan bukan penyesalan orang di neraka, tidak. Kenapa aku hanya memberikan 1 juta, kenapa hanya aku memberikan 5 juta, nanti kisah di akhirat. Baik, kembali ke musibah. Jadi musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba itu untuk mengangkat derajat atau untuk memberikan beri pahala atau pengampunan dosa. Maka baik-baik, maka kata Rasulullah kepada Sayyidat Aisyah, ajruki ala qadri nasabiki, pahalamu sesuai dengan susahmu. Bukan berarti nanti ibu pulang dari majlis, berangkat ke majlis naik jalan kaki, enggak usah begitu, biasa saja. Tapi di saat ada ujian di dalam perjalanan Anda, langsung nyantai, enggak usah, oh gimana ketinggalan pengajian ini, ribut sama suami, wong bannya bocor mau gimana, mau ditiup sendiri itu. Ya tenang saja, ban bocor gini, langsung sadar, tetap sama suami cubit-cubitan, bang Allah yang bikin kembos, tapi insya Allah pahala tetap ngalir. Itu apalagi capek keringetan suami, sambungkan cerit, kasih tahu sama suami, kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, semakin kau capek semakin dapat pahala gede, ya neng nanti tak gendong sekalian kau, gitu pasti. Jadi capek itu dapat pahala. Jadi yakini begitu, semakin susit perjalanan, gak usah ngedumel, macet, memang bisa langsung kebuka gara-gara Anda marah-marah. Macet, Allah pengajian kok capek banget nih, Allah macet lagi, ada gangguan lagi, wah capek, tapi ya Allah, ajruki ala qadri nasabiki, pahalamu sesuai dengan susahmu. Artinya kesusahan yang Allah berikan kepada manusia ini adalah untuk pengangkatan derajat, untuk menambah pahala. Nah ini perlu yang ditata hati untuk sabar. Kalau kita yakin kepada Allah, di dunia itu sebentar sekali, sangat singkat. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita berjuang itu dalam waktu yang pendek untuk menggapai keindahan yang tidak berbatas. Umat terdahulu berjuang 950 tahun bu, melihat itu saja ketemu dia lagi, ini 950 tahun umatnya Nabi Nuh. Kita berjuang tidak lama, umat Nabi Muhammad 63 ke atas 120. Tapi untuk apa? Untuk kebahagiaan yang panjang dan tidak berbatas, tidak ada akhirnya. Ini kalau kita tertimpa musibah, musibah itu macam-macam, sampai kata Nabi, jika ada duri yang menyangkut di kakimu itu ada hitungannya di hadapan Allah, akan tapi harus dengan kesabaran.
Kalau ada duri ya sudah langsung dicopot saja, selesai. Masya Allah, enggak usah.

separuh duri di sini. Capek. Lega lapang hati, mudah memaafkan, indah, baik. Kemudian lihat, masalah musibah, jadi begitu. Musibah itu akan mengangkat derajat orang beriman. Tapi bagi orang yang tidak punya iman, musibah yang Allah timpakan itu adalah mukaddimah hukuman di akhirat nanti. Bukan pengangkatan derajat, bukan pengampunan dosa karena dia tidak punya iman. Maka kata Nabi tadi, bagi ahli iman itu baik-baik saja. Ketimpa musibah di dunia, ternyata diganti oleh Allah kebaikan di akhirat. Maka dari itulah ini, kalau Anda memandang musibah kepada orang lain, beda pandangan di saat kita memandang musibah untuk kita. Karena ada tiga kemungkinan tadi. Tolonglah kalau ada orang lain ketimpa musibah, jangan bilang, wah ini karena banyak dosa kamu. Jangan gitu. Wah Palu banyak dosa, Jogja banyak dosa. Anda merendahkan. Sakit dibegitukan orang. Akan tetapi hibur hatinya. Wahai saudaraku di Palu, tidak ada musibah yang menimpamu kecuali karena Allah akan mengangkat derajatmu. Yang telah meninggal gimana? Bisa saja dia dikencet bumi, kemudian kena air, ketabrak ini, merasakan sakit, bersama itu juga akan diampuni, dihabiskan dosanya. Hibur begitu. Jangan bilang, wah karena banyak dosa, maksiat semuanya. Ketahuilah, kalau orang Palu digoncang oleh gempa gara-gara maksiat, Bandung pun harus kena gempa. Karena di Bandung ada maksiat. Ada enggak? Ada. Bilang enggak ada maksiat, ayo. Ada. Maka sampaikan ke mereka, Allah ingin mengangkat derajatmu. Tapi kalau menemukan musibah pada kita, bolehlah kita berkata, karena dosa-dosamu, matamu, internetmu, macam-macam. Sekarang ketimpa musibah ngamuk. Ya Allah, kena musibah lagi. Dosa apa yang aku lakukan sampai kena musibah begini? Dosa apa yang aku lakukan? Sudah banyak dosa, enggak sadar lagi. Putus asa, namanya bunuh di neraka. Bunuh diri itu ada, kalau memang dia masih ahli iman akan selamat, tapi kalau bersama bunuh dirinya, hilang imannya, di neraka selama-lamanya. Dia hanya karena capek urusan langsung bunuh diri. Ini ahli iman model apa itu? Na'udzubillah. Ahli iman gak bisa seperti itu. Dia tahu Allah, kenal Allah, tidak ada musibah, ujian yang ditimpakan kepadanya kecuali karena Allah ingin mengampuni dosanya atau mengangkat derajatnya, atau Allah akan menimbunkan pahala yang besar nanti di akhirat. Jadi jalan hidup, kalau Anda mengalami hidup yang melelahkan, ingat Siti Aisyah waktu ngadu ke Rasulullah, dijawab, pahalamu sesuai dengan jerih payahmu. Semakin capek, semakin besar pahalamu. Semakin capek, semakin besar pahalamu. Tapi capek jangan dicari. Artinya jika Allah menghadapkan dirimu dalam kecapean, hadapi dengan Allah, dengan rindu kepada Allah, rindu pahala dari Allah. Baik, inilah mungkin sekelumit ya, capek urusan ekonomi. Capek urusan ekonomi, capek urusan macam-macam. Pekerjaan, capek urusan suami istri. Itu adalah ujian. Bahkan begini loh ya. Dikatakan bahwasanya kalau Allah mengujimu dengan sebuah ujian itu, kalau engkau adalah ahli iman, sebetulnya Allah ingin menyapamu agar kau panggil dia. Tidak sakit, tidak pernah bilang Allah, Allah. Gara-gara sakit, Allah, Allah. Itu tidak pernah datang ke kiai kecuali gara-gara ditempeleng sama suaminya baru datang ke kiai itu. Masa datang ke kiai nunggu ditempeleng suaminya? Ini Buya, saya tempeleng suami saya. Mulai kapan tempeleng? Baru sekarang, kemarin. Enggak apa-apa. Di saat enggak apa-apa kalau tak datang ke kiai. Giliran ditempeleng datang ke kiai, lumayan. Jadi datang ke kiai nunggu ditempeleng dulu. Mau gitu, enggak kan? Datang ke tempat mulia, jangan nunggu diuji, jangan nunggu sakit, jangan nunggu musibah, jangan datanglah kepada Allah. Sudah beres insyaallah. Cukup insyaallah ada tanya jawab mungkin. Jadi jangan menganggap sebuah beban. Di dunia semua adalah beban. Kalau Anda enggak pengin capek nanti di akhirat, enggak ada capek di surga nanti. Amin. Sekarang tuh apa sih yang enggak susah? Enggak punya anak susah, ya enggak? Katanya. Giliran punya anak, ada susahnya enggak? Anaknya sakit susah enggak? Lah, kok susah katanya? Enggak punya anak katanya susah. Baik, hei yang punya anak waktu anakmu sakit. Lah, kok susah? Nah, sama susah, begitulah hidup di dunia itu, tidak ada yang tidak susah, susah. Cuma ahli iman menanggapi susah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus mengalami kesusahan. Kalau kita tidak mati, kita akan ditinggalkan, kan begitu? Ya, kita mesti kalau tidak kita yang mati atau kita ditinggal mati. Ditinggal mati susah. Ayo, pasti kita ditinggal mati seseorang. Pasti kita, ya tadi ya. Pasti ditinggal mati seseorang.
Orang yang sakit susah saat itu, tapi ingat, bagi ahli iman, kesusahan yang Allah berikan untuk apa? Untuk diangkat derajatnya. Sudah, kunci itu selesai. Dapat rezeki lagi. Sehingga sampai para sesepuh, para orang tua dulu, kalau ketimpa musibah langsung khusyuk pada Allah. Aduh, kesandung. Ya Allah, sayang, mau diganti rezeki yang banyak. Gitu aja. Waduh, gelas pecah, rezeki banyak. Jangan bilang, "Loh, Pak, bagi-bagi gelas pecah. Jangan-jangan anak kita di kos-kosan sakit." Nah, ini suudzon pada Allah. Nah, pernah gitu kan? Enggak boleh khusnudan pada Allah, jeder, gelas pecah. Karena ingat, Allah tidak akan mengambil kecuali akan diganti. Gitu aja. Ini suudzon. Mata det. Wah, duit hilang. Salah. Damak banyak rezeki. Gitu aja. Sama Allah suudzon terus ini. Ada tradisi di masyarakat kita kalau ada apa-apa langsung, "Ya Allah, nasi busuk, Pak. Jangan-jangan coba telepon anaknya sakit." Sakit beneran. Kok perasaan keburuk kok? Kalau ada nasi busuk, "Pak, alhamdulillah, pagi ini kita akan masak nasi berbaru. Jadi enggak makan nasi nginep." Gitu aja. Jatahnya ayam biar agak gemuk ayamnya, nanti kita sembelih enak gitu. "Ya Allah, nasi busuk, jangan-jangan anak sakit." Ini kan percayaan-percayaan suudzon pada Allah. Kalau ditimpakan musibah kepada kita, langsung husnudzon kepada Allah. Karena Allah akan memberiku sesuatu yang besar. "Sakit, ya Allah, anakku sakit, sakit." Allah akan berikan sesuatu yang besar. Yakin, yakin, yakin. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Wallahu a'lam bissawab.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id. Buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Penipuan terbaik itu bukan yang kamu curigai, tapi yang kamu percaya. Sekarang lihat ini. Kalau ada orang datang ke kamu dan bilang, ini peluang cepat kaya, ini pasti untung, ini kesempatan langka, pasti kamu langsung tertarik. Kenapa? Karena terlihat menguntungkan. Tapi coba berhenti sebentar, dan bertanya ke diri sendiri, kalau ini semudah itu, kenapa mereka kasih ke saya? Kalau memang benar bisa menghasilkan uang besar, kenapa harus dibagikan ke orang lain? Kenapa mereka tidak lakukan sendiri? Justru karena itu terlihat menguntungkan, banyak orang tidak berpikir lagi. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka terlalu cepat percaya saat melihat keuntungan. Mulai sekarang, kalau sesuatu terlihat terlalu menguntungkan, jangan langsung percaya. Tanya dulu, kenapa ini diberikan ke saya? Inspiration for every generation. X Channel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Kereta bandara kini layani Jakarta Kota Tanjung Priok. Rangkaian kereta bandara Soekarno-Hatta atau komuter lain Basoeta digunakan sementara untuk melayani perjalanan komuter lain lintas Jakarta Kota Tanjung Priok. Penggunaan rangkaian kereta bandara tersebut dilakukan KAI Komuter setelah melakukan penyesuaian pola operasi akibat perawatan sarana KRL. VP Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda mengatakan, rangkaian komuter lain dari lintas Tanjung Priok akan dialihkan untuk mendukung penambahan perjalanan komuter lain Bogor. Penggunaan rangkaian komuter lain Basuta membuat perjalanan kereta bandara yang biasanya melayani rute menuju Bandara Soekarno-Hatta mengalami penyesuaian jadwal. KAI Komuter mengimbau pengguna komuter lain Basuta untuk menyesuaikan kembali jadwal perjalanan.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. Pasokan stablecoin dolar AS tercatat mencapai 310,17 miliar dolar AS pada 9 September 2026, memperlihatkan kuatnya infrastruktur likuiditas di pasar kripto. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, koin stabil berbasis dolar menjadi fondasi utama likuiditas untuk perdagangan, DeFi, pembayaran, hingga settlement aset tertokenisasi. Stablecoin memungkinkan pengguna berpindah antar aset digital tanpa harus selalu kembali ke mata uang fiat melalui bank. Selain sebagai pasangan perdagangan dan jaminan pinjaman, token ini berfungsi sebagai penyimpan nilai sementara saat volatilitas meningkat. Pertumbuhan pasokan ini menunjukkan potensi modal yang dapat digunakan untuk membeli aset digital atau menjalankan layanan DeFi meski dana tidak selalu langsung mengalir ke Bitcoin, Ethereum, atau altcoin. Namun secara makro, para pelaku pasar tetap perlu mencermati risiko yang ada. Meski dirancang stabil, koin ini tidak bebas dari risiko cadangan, penerbit, regulasi, teknologi, hingga DPEK. Pengguna perlu memahami struktur cadangan, mekanisme penebusan, serta membedakan koin terpusat, jaminan kripto, maupun model algoritmik. Di ekosistem DeFi, penggunaan koin stabil juga menghadapi risiko smart contract, kegagalan oracle, dan penurunan likuiditas saat pasar tertekan. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda. Hanya di X Channel, update kilat, cuan melesat.
1: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
3: The Good Minutes, your daily boost of iman.
4: Kuburan itu tiba-tiba terbuka. Seorang kakek berambut putih keluar dari dalamnya, lalu menceritakan tiga perkara yang membuat Allah mengampuni seluruh kesalahannya. Suatu hari, Ibrahim bin Adham datang menemui Abu Yusuf al-Ghazuli dengan wajah penuh keheranan. "Wahai Ghazuli, hari ini aku menyaksikan sesuatu yang sangat menakjubkan." "Apa yang kau lihat?" tanya Abu Yusuf. Ibrahim pun mulai bercerita. "Tadi aku berdiri di dekat sebuah kuburan. Tiba-tiba tanah kubur itu merekah, lalu keluarlah seorang kakek yang rambutnya telah memutih. Kakek itu berkata kepadaku, 'Wahai Ibrahim, bertanyalah, sesungguhnya Allah telah menghidupkanku kembali demi dirimu.' Aku pun bertanya, 'Apa yang Allah lakukan terhadapmu setelah engkau meninggal dunia?' Kakek itu menjawab, 'Aku menghadap Allah dengan membawa banyak amal yang buruk.' Mendengar jawaban itu, aku semakin penasaran. 'Lalu bagaimana nasibmu?' tanyaku. Kakek itu berkata, 'Allah mengampuniku karena tiga perkara. Pertama, aku mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Kedua, aku menghadapnya tanpa membawa harta yang haram. Dan ketiga, aku menghadapnya dalam keadaan rambutku telah memutih karena usia.' Kemudian kakek itu berkata lagi, 'Allah berfirman, aku malu menyiksa seorang hamba yang rambutnya telah memutih.' Setelah mengatakan itu, kakek tersebut kembali masuk ke dalam kuburnya. Tanah yang tadi terbuka perlahan menutup kembali, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ibrahim lalu menceritakan seluruh kejadian itu kepada Abu Yusuf al-Ghazuli. Mendengar kisah tersebut, Abu Yusuf berkata, 'Wahai Ibrahim, berbisnislah dengan Allah, niscaya Dia akan memperlihatkan kepadamu berbagai keajaiban.' Sahabat, seringkali kita terlalu sibuk mengejar keuntungan dunia. Kita bekerja keras demi harta, jabatan, dan kesuksesan. Namun terkadang kita lupa menyiapkan bekal untuk kehidupan yang jauh lebih panjang. Kakek dalam kisah ini tidak diselamatkan karena kekayaan, kedudukan, atau amal yang banyak. Ia bahkan mengaku datang menghadap Allah dengan membawa banyak amal yang buruk. Namun Allah mengampuninya karena tiga hal. Karena ia mencintai orang-orang yang dicintai Allah, karena ia menjaga dirinya dari harta yang haram, dan karena ia tetap berada dalam jalan ketaatan hingga rambutnya telah memutih dimakan usia. Karena itu, apapun pekerjaan kita hari ini, niatkanlah karena Allah, carilah rezeki yang halal, jauhi yang haram, dan cintailah orang-orang saleh. Sebab keuntungan terbesar bukanlah apa yang kita kumpulkan di dunia, melainkan ampunan dan rahmat yang kita peroleh saat menghadap Allah nanti.
3: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: rame banget nih tokonya sekarang.
1: Ya iyalah, gue kan pakai pesugihan.
0: Pesugihan? Ajarin gue dong.
1: Ya elah, percaya lagi, gak ada yang kayak gitu. Sekarang gue jualan juga online. Jadi orderan gak cuma datang dari yang deket aja. Yang jauh sekalipun nih, mau beda kota, beda pulau, juga bisa order.
2: UMKM yang masuk platform digital bisa meningkatkan omset hingga 3 kali lipat dibanding hanya jualan offline. Dengan memanfaatkan media sosial dan marketplace, usaha kecil bisa menjangkau pasar nasional bahkan global.
0: Wah, berarti digitalisasi beneran bikin usaha naik level ya?
1: Aduh, capek ah. Ngobrol mulu dari tadi. Belum lagi banyak orderan, jadi belum sempat makan nih. Eh, by the way, gue cari kembang dulu ya.
0: Tuh kan, gak bener nih makan kembang.
1: Kembang tahu, aduh. Lagi pengen makan kembang tahu gue.
2: Digitalisasi bukan pilihan, tapi keharusan. Ayo, go digital, biar orderan datang tanpa batas. Mulai dari posting produk hari ini, masa depan bisa terbuka lebih luas. Semoga makin laris ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Actionel, tidak berbayar untuk support UMKM.
3: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.